0: Dengannya apa dino kiamat iku apa? Uang nyekeli agama padha mbek genggem geni. Mboten enten wong genggem geni niku cekel mboten enten mesti ngeten. Bapake ambek bojone gak apa-apa, ambek anake kere-keran. Ambek bojone mbek anake gak apa-apa, ambek boloe gak akor. Ambek boloe akor, ambek tanggoe gak akor. Ambek tanggoe akor, ambek pitike tanggoe dadi rame. Gak ono marine kok. Sampeyan kepingin wong kul sampurna gak ono. Nggih, mboten enten. Dadi ya napa nyekeli kokoh agama niku napa cuma lurut tok. Ayo napa atine sing tem sing temen masih titik pokoke temen. Aja ake-ake titik pokoke tem temen napa sih temen niku ya napa? Ngeten temen niku. Nggih. Sak durungi nglakoni napa-napa niku napa? Ayo matur karo Gusti Allah. Ya Allah. Kula niki ya Allah. Tolong mangke dalu ya Allah. Sampan mudunaken malaikat ya Allah. Nangini kula ya Allah. Mangke nek pun kula tangi ya Allah. Senajan rong rakaat ya Allah. Kula niki kepingin sujud ngerso panjenengan ya Allah. Titik-titik oh ya Allah kula kepingin zikir ya Allah. Sampan sembadani kula ya Allah. Napa nate sampan ngeten? Cuma rutinitas tok. Pokoke tangi tahajud. Nggih napa mboten? Napa tandane nek wis mari sembahyang lega? Wis marem, beres. Niku tandane, sik durung ditemeni teng Gusti Allah niku. Niki lho, ayo mek pun ngeten ayo sing istiqomah. Istiqomah, mek pun istiqomah, ayo digenah-genahno, aja kesusu. Iku pun cukup napa nyekeli nyekeli agama sing kokok niku kuncine dhisik sing nomor telu napa ati sing bening bening napa ing dalem keyakinane enten napa mawon sing mantep karo Gusti Allah niku aja gampang goyang nggih kabeh niki mboten saged jalan napa mek kula kali sampeyan mboten diparingi jembar atine kumpul karo wong sing so kumpul-kumpulan wong soleh niku perlu pinter oyak napa mawon brangkot oyak napa mawon mek sik durung enteng atine kumpul karo wong sing soleh gak dadi.
1: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insyaallah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majlis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tu'ninah, masa manis merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah, zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat duniawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al-jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhika al-karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan. Setiap hari Jumat, jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyepi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.
6: Waalaikumsalam. Lah makanya tadi kemudian aku langsung disclaimer ya kan. Iki kabut yang ada laporkan ini kabut asap tenan mambu apa? Karena apa? Pagi, lagi langsung ada cerita dari Pak Dono ki.
7: Ya, tapi nggak apa-apa kalau untuk status kan nggak bau.
6: Maksudnya?
7: Ya kan cuma gambar.
6: Ya cuma gambar kan, tapi Pak Dono nugroh nulisnya Pak kabut ya. Pagi, betapa indahnya dan cantiknya pagi hari.
7: Jebol kebakaran. Dengan
6: kabut dan esoknya kebakaran ya langsung digerutuk mau oke.
7: Iya, iya ya, ternyata dari jati barang ya Pak ya.
6: Lah Pak Dono ki waktu buka jendela waktu mau tap ini po enggak mambu po Pak Dono.
7: Lagian kan rumahnya daerah sana kan memang sering dilewati ya Pak ya.
6: Maksudnya
7: di daerahnya Pak Dono kan sering dilewati kabut kalau jadi barang pas ada kebakaran kan lewat situ kabutnya. Asapnya gitu ya.
6: Lah masalahnya tadi di sekitar jati barangnya itu malah padang jati barang untung Suropatinya.
7: Iya ya. Jadi kabutnya itu arahnya ke barat sama ke utara.
6: Pertanyaanku ngene wes, Bukit Semarang Baru kok buka kabuten enggak? Siapa yang sudah ngasih info Bukit Semarang Baru? Siapa? Dari klaster apalah gitu atau dari Semarang restoran ya, apalah gitu di Bukit Semarang Baru?
7: Atau Bun ini gimana nih darahnya Bun ini?
6: Bun ini sekarang sudah tinggal di Ngalian.
7: Jadi bawah ya.
6: Mm-hmm. Budiah Novi.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua. Mohon infonya Mas untuk perjalanan dari Kendal ke Semarang, terus dilanjutkan ke Ungaran. Apakah lalinya lancar atau ada ketersendatan Mas? Matur suwun.
7: Nah, turun untuk ke arah Semarangnya pagi hari ini masih lancar sih.
8: Info Mas Yuda, Bung Jamal, perjalanan saya sampai KIW. Asap dari proses kebakaran di tempat pembuangan sampah ya di Jatibarang sudah sampai di sini juga banyak sekali. Sebenarnya tadi saya perjalanan sampai Merangsong pun juga sudah kerasa kayak berkabut seperti itu. Cuma ini di daerah sini KIW itu lebih banyak asapnya. Untuk perjalanan dari Kendal lancar kedua arahnya. Matur suwun.
7: Matur suwun.
6: Terbukti berarti kelancaran laporan dari kawan-kawan Rasika ya. Matur suwun lha ini namanya Bu Diah Novi kok lah ternyata cowok nih, nyun sewu. Jadi sudah banyak info nih dari kawasan Bukit Semarang Baru. Kalau katanya Bu Intan Kinjaya, sekolah anak saya kan di Al-Azhar Bukit Semarang Baru. Berkabut pagi ini.
7: Tetap dilewati kabutnya.
6: Oh, kabutnya kabut asap toh Bu Intan. Itu ya, yang sangit toh Bu Intan. Kok tengik. Ya, tapi ada tengiknya gak sih? Pasti. Sampah seluas 12 hektar loh, Shay.
7: Dan yang terbakar kebanyakan plastik. Plastik tuh baunya mesti kayak gitu.
6: Ya, makanya. Pak Lasif, ini ngasih foto. Nah, ini situasi di Bukit Semarang Baru. Oh ya, tetap.
7: Lumayan kelihatan.
6: Lumayan kabutan ya.
7: Di depan sana tuh kelihatan.
6: Oh ya, wes kalau gitu ini Kawara Sika ya. Fotonya Pak Lasif dari sekitar Bukit Semarang Baru. Ini di sekitar depan Boulevard Jalan Utama. Itu terpantau ya berasap, cuma kalau bicara kepekatan tidak sepekat yang di Tol Krapia atau di kawasan industri Candi tadi ya nggak sih? Masih jarak pandangnya ya, jarak pandangnya masih terasa
7: kayak kabut pagi ya Pak Dumar ya.
6: Betul ya, katanya Pak Lasif. Matur suwun nih kalau katanya Bu Intan ya asap-asap sangit gitu.
7: Iya, asap sampah gitu.
6: Pak Isnan ngasih info saran untuk pakai masker yang bepergian ya di sekitar Bukit Semarang Baru, Ngalian dan sekitarnya.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan-kawan.
7: Assalamualaikum.
9: Aku dari kawasan BSP ya, mulai cerah. Sepertinya pagi ini kawasan kota BSP berasap ya, sedikit berkabut kok berasap. Perjalanan lancar dari Midgen tadi cenderung tidak ada antrian, los aman. Demikian, terima kasih.
7: Terima kasih.
9: Assalamualaikum, update Mas di turunan Silayur. Tadi saya tengok timur itu kabutnya lumayan tebel ya Mas. Ini sampai bawah kan kelihatan. Sudah timur mungkin kelihatan Mas. Tuh. Dan coba saya buka kaca sedikit sebentar tadi jauh. Lumayan terasa ya Mas, terus saya tutup lagi. Kayaknya efek yang tadi malam apakah betul? Demikian, terima kasih.
6: Oke, nah gimana hasil tes membuka jendelanya Pak?
10: Oke Mas, update di TL Jerakah, sisi kiri ya yang mengarah ke utara, itu ada truk yang trouble, sudah ada rambu-rambu internasional. Cuma sepertinya belum ada penanganan. Demikian, terima kasih.
7: Masih ada, sudah ada rambu-rambunya ya. Berupa daun-daun. Dan...
6: Yuk kita geser dulu ya, kita geser dulu sudah, asap-asapnya sudah, itu informasi cukup. Ya Kawara Sika, kita geser dulu ke jalur yang lain. Ada Pak Adito Reto.
11: Di Rasi FM, Om Jamal Mas Yuda, apa kabar hari ini? Cuaca hari ini sangat cerah sekali. Saya perjalanan dari perumahan Pesona Alam Pringsari ini sampai dengan Karangjati di Lampu Merah Polsek Bergas itu lalusnya seperti biasa ramai lancar, banyak karyawan pabrik yang apa ke arah Pringapus dan juga anak-anak sekolah karena juga banyak sekolah di sekitar sekitaran Pringapus. Untuk lalu lintasnya di lampu merah juga cukup padat ini. Itu aja. Terima kasih.
7: Terima kasih.
11: Ya Om Jamal Mas Yuda, kalau kita mau ke arah masuk ke Karangkerjo Banyumani, itu lebih baik atau lebih safety-nya itu masuk aja ke terminal Banyumani dulu, ikuti lampu merah, terus yang dari selatan atau dari arah Ungaran juga dipantau juga lampu merahnya jika sudah berlalu merah. Jangan langsung nyebrang, itu harus dipastikan dulu dari arah atas itu. Karena kalau begitu langsung merah, biasanya kalau langsung merah itu dari atas tuh kendaraan juga kencang-kencang itu masih adalah dipastikan aja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya dari dulu, dari zaman sekolah sampai dengan sekarang kalau mau ke arah Banyumani, ke arah apa Jalan Karangkerjo Raya, pasti saya masuk ke terminal dulu, lebih safe. Begitu aja, terima kasih.
7: Terima kasih. Kayak aku takut.
6: Kok Wendy?
12: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal. Arteri
7: pagi
12: Yusdar saya setelah Nasima ada truk patah as, tapi masih terpantau lancar. Ini setelah apa sebelum ya? Oh sebelum. Ini SMA Nasimanya di sini boleh. Oke. Okay. Arah ke Matukoro ya, dari Puri Anjas. Dari Telbor.
13: In 200 meters, keep right.
12: Dari Cakrawala. Terima kasih.
6: Masih lancar tetapi informasinya, kita dapat informasi 2 truk mogok ya, sejak jam 6 tadi. Satu di sekitaran Krapyak, Ngawarasika, itu ada truk mogok di jalur arah menuju ke Kali Banteng. Lalu yang kedua di
7: depan Nasima.
6: Depan SMA Nasima di Jalan Arterios Sudarso yang arah menuju Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. Tapi kedua titik truk mogok tersebut situasinya masih lancar, masih baik ya, Bung ya.
7: Dan belum ada kabar-kabar lagi lanjutannya, berarti kita hitung masih lancar.
6: Yes. Pak Joko Kawianto.
7: Pagi Pak JK.
14: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamar Sika. Gedung Mundur Raya hari ini padat, terutama di sekitar BCA sampai Masjid
7: Batamu.
14: Karena ada pas tadi ada mobil yang parkir. Selanjutnya lancar. Matur suwun.
6: Oke, mantap sekali, lancar.
14: Bung Jamal pagi ini mau coba it mulai dari TL. Jadi sedikit sendat.
7: Supriyadi ya.
6: Oke, enggak sih, ini mohon maaf bukan dari Rasika ya, tapi dari videonya Pak Joko yang memang kayaknya
7: suara motornya dua tak.
14: Di bawah jembatan tol tidak ada mobil parkir, truk parkir.
7: Dan tidak ada petugas ya.
14: Tidak ada, matur suwun.
6: Oke, sip. Thank you so much Pak Joko Kawianto. Informasinya Pak Mamat Lubis.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Rika sekalian. Pagi ini melintas tadi dari Kaligawe untuk Tercipto hingga di kawasan Pandanaran Simpang 5 masih ramai lancar. Begitu juga dengan di Jalan Sultan Agung, kedua arahnya ramai padat, khususnya di yang ke arah kota. Padat saja, tidak ada kendala apapun. Untuk cuaca cerah, kabut tipis-tipis putih, itu saja yang terlihat, tapi tidak terbaui karena di dalam kendaraan. Begitu Mas Yuda, matur. Bung Jamal, matur suwun.
6: Matur suwun Pak Mamat Lubis.
16: Ini asap bukan karena dikarenakan dari TPA Mas ya.
7: Karena bis ini.
16: Ini bis ini. Kosikomo merah. Citayo merah. Sono.
6: Kamu lebih lebih milih ketemu sama cumi-cumi darat bus yang ngablu gini atau asap yang ada di sekitar Semarang sisi barat?
7: Enggak, sama-sama apek.
6: Sama-sama megahi ya.
7: Sama-sama.
6: Oke.
7: Betul-betul. Bernapas.
6: Ini Pak Mamat Lubis itu kan laporannya tadi masih seputar asap terus kan di wilayah
7: ini
6: Semarang
7: di
6: barat.
7: Bis.
6: Nah, ini Pak Mamat Lubis tindakan dari Semarang Timur kan Kawarasika, ketemunya asap tapi bukan asap kebakaran TPA Jatibarang, tapi kebakaran tapi asap dari cumi-cumi darat si merah ya Kawarasika, asapnya ireng jelundeng ini.
7: Bayang kayak doyok.
6: Lah ya kilo anak sekolah di belakangnya persis gitu kok ya, betah ya.
16: Tanakan dari TPA.
7: Nah, napas ini.
6: Aku pernah tahu naik ojek. Biasa tau naik semua naik ojek online kan mesti codon nyurun-nyurun-nyurun gitu gitu. Di Jalan Setiabudi, iki neng buri bis, bay, neng buri Trans Semarang, bay langsung sampai tak geblak-geblak. Pak geser, ojo neng kene, blak-blak. Mas kenapa, ngono-ngono, bay, iki. Itu kenal potnya, jangan di belakang kenal pot, tak geser aja gitu. Ya, kita tapi jangan nganan, bay, jangan ngintil bis, bay.
7: Wah, baunya.
6: Makane.
7: Belakang kenal pot bis merah sama di belakang terkayam, aduh.
6: Cuman terus Pak Mamat Lubis informasinya.
7: Bayang ketok ya Arab Hai.
6: Pak Wahyu.
17: Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
7: Aduh.
17: Pagi ini tidak melintas ya. Cukup menyapa saja lah dari kantor. Jangan lupa sarapan Mas.
7: Oh iya.
17: Sambil mendengarkan.
7: Enak.
17: Radio Rasik. Sekian. Terima kasih.
6: Terima kasih. Enak. Pak sekretaris tong ini ki.
7: Ini yang namanya jangan sego, jangan rames ya.
6: Ki pare ini kalau ini enak sih.
7: Campurannya.
6: Kalau ini pare ini ora iki sih. Ora pahit. Sedep gitu kalau ini.
7: Sangit gitu ya.
6: Coyah, ya ora sangit tau ya.
7: Kena asap kebakaran.
6: Coy, nah soalnya makanan ya ora sangit. Smoky, you know.
7: Iya, smoky. Nah. And oily.
6: Pak, kalau ini pare ini enak deh, Pak. Nek seko bentuk dan tekstur masakannya.
7: Kayaknya ada ininya juga ya. Udang keringan.
6: Teri deh iki koyone.
7: Kayaknya
6: teri ya, Pak ya.
7: Enak pokoknya.
6: Ih, teri sambel sama pare.
7: Nasinya sampai ora ketok segone.
6: Lah iya makane. Okay, sampai ora ketok segone. Pak Rizky Safta sudah sampai mana?
11: 6 lebih 52 menit masuk di jembatan Tanggulangin ya Bun. Lalin masih sama, ramai lancar, dan masih jalan tidak lebih dari 40 km per jam Bun. Untuk anginnya tadi saya melintas memang mengarah ke barat Bun.
6: Oke, baik Matur Suwon, informasi lalu lintasnya dari Semarang sudah sampai kawasan Timur sana, lancar ya Kawarasika, Demak Kudus tidak ada kendala hambatan, berarti kita mau buka informasi jalannya dulu, sudah ada yang berbagi info, Pak Udin.
18: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat
7: pagi Pak Udin.
18: Pagi ini sudah melintas di area kota Semarang, terlihat lalu lintas semuanya ramai sekali dan masih lancar. Untuk yang upacara itu bukan ASN aja Bang, pegawai-pegawai juga pada upacara, pegawai Bang.
6: Ya Bang BUMN toh.
7: Iya iya.
6: BUMN kan ya negeri toh.
7: Pegawai Bang BUMN.
6: Pak Didik Sigit Setiawan.
19: Mas Yuda, Mas Jamal sampai dengan Buda Payung lancar ya.
6: Oke. Okay.
19: Di jam 7 karena sudah pada mulai upacara, jadi dalane wis lancar maneh.
6: Oke. Okay. Pak Wiwi Haryatno.
20: Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi. Bapak Ibu semuanya, hari Kamis Mas jam 7 menginformasikan dari seputaran Simpang Berjajar 3. Simpang Berjajar 3 dari Meteseh arah ke Tembalang ada sedikit ketersendatan Mas. Hanya antrian saja, antrian yang dari arah Meteseh sekitar 200 meter. Hanya antrian saja Mas. Selebihnya ke Sigar Bencah juga lancar, cuaca cerah. Mohon ibu mas, perjalanan ke Karanganyar Solo, apakah ada info ketersendatan?
6: Wah, Karanganyar.
20: Matur suwun.
6: Nah sementara tadi di depan masih lancar ya, tuh Pak Didik sudah sampai Bawen lancar jalur arteri. Terus tadi Pak Sopo ya yang sudah sampai KIC ya, KIC, SCI, Pak Angga.
7: Masih lancar sampai salah tiga,
6: betul. Lancar, Pak. Sementara untuk jalur arteri yang bisa kita pantau Semarang Solo tigonya nggih Pak Wiwi lancar. Apalagi Pak Wili lewat tol ya, lancar. Saat ini di tol Semarang Solo cuma ada satu saja notch, yaitu rehabilitasi jembatan berkala di jembatan Banyumanik 1 dan juga jembatan Gedawang Kawarasika. Tapi dampak lalu lintasnya masih mengalir saja.
7: Dekat-dekat sini Pak.
6: Betul sekali. Pak Edi Sasmito juga sudah tindakan dari Demak Bintoro. Assalamualaikum Mas Yudma Jamal. Dari Demak Bintoro ini sudah sampai Grapyak Jerakah, suasana lalu lintasnya ramai lancar. Nih Mas, aku bandingkan dengan video kemarin saya perjalanan ke Lawu. Situasinya hampir sama, cuma bedanya kalau kemarin waktu di Lawu itu berkabut karena kabut pagi dan kabut area alam. Tapi kalau pagi ini melintas sampai dengan Jerakah Grapyak sampai kawasan industri Wijaya Kusuma kabut.
7: Kebakaran asap,
6: kebakaran TPA Jati Barang. Ini Pak Edi Sasmito dari Demak ki laporannya yuk, cuma kabut di sekitar Semarang Barat ya guys. Tanda bahwa lalu lintasnya
7: lancar.
6: Matur suwun Pak Edi Sasmito, Pak Diki Harmanto.
21: Halo, selamat pagi Kawarasika, pagi Mas Yuda, pagi juga. Jamal. Laporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Pukul 7 lebih 20 menit sudah sampai batas Demak Semarang ya. Tadi di area S depan PT HIT dan ke sana lagi ke arah timur. Lalinnya lancar, genangannya nihil ya. Suasana sudah terang. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
6: Terima kasih Pak Diki Harmanto laporannya. Wah seneng banget aku laporannya ya, masih baik dan ramai lancar secara umum, terutama di jalur-jalur Pantura ya Kawarasika. Pantura yang sering Anda tanyakan kondisinya masih baik. Selain Pak Diki Harmanto juga Pak Andika sudah memberi info satu kalimat, Semarang Jeporo
7: lancar.
6: Bukan lancar saja, tapi lancar sekali.
7: Lancar sekali. Sekali jalan tetap
6: sekali
7: lancar.
6: Sekali jalan tetap lancar. Mantaplah kalau begitu. Ini Pak Adi Nugroho juga sudah sampai di Universitas Diponegoro untuk
7: upacara.
6: Upacara. Ya, Pak Parsito ya sama lah kalau gitu. Ngantar Pak Parsito sudah sampai langsung. Universitas Diponegoro juga toh?
7: Sudah balik ini mesti ini.
6: Iya makanya. Nah ini membantu pertanyaannya Pak Wibi Haryatno tadi. Ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar.
7: Sampai di mana Pak Rizky?
6: Ini Pak Rizky Septa tapi mengcopy laporannya Pak Dino. Soalnya Pak Dino ke arah Boyolali. Lancar infonya. Itu. Ya wis, nanti kita lanjutkan lagi ya. Perjalanan di Kelana Kota masih ada waktu panjang sampai nanti jam 9 pagi. Kita update lagi setelah pariwara yang satu ini tetap di Kelana Kota.
0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
2: Rasika FM.
22: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
23: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
22: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
23: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
22: Tapi aman po Rafi Kang.
23: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
24: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
25: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
26: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
27: Baik guru.
26: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
28: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
26: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
27: Aduh guru,
26: kamu kenapa?
27: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
28: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: viral.
1: Oh.
0: Lagunya terkenal waktu
1: itu. Oke.
0: Okay. Tapi terkenal banget.
1: Lagu set B tapi terkenal. Oh ya wes, kalau gitu berarti zaman dulu tuh jangan sepelekan lagu-lagu set B ya kalau bisa dibilang.
0: Ya cukup merajai dulu lagu ini.
1: Iya, maksudnya lagu ini, tapi secara umum kan jangan sepelekan lagu-lagu di set B gitu loh,
0: tidak
1: ternyata.
0: Semua,
1: tidak semua, tidak semua lagu set B. Tidak
0: semua yang set B itu lagu nomor 2.
1: Lagu lemes.
0: Lagu yang dibuat memang khusus terkenal, tapi kebetulan pas penempatannya yang set A sudah full, yang set B.
1: Oh gitu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota.

0: pagi hari ini. Sebenarnya tuh tidak yang in a whole kota Semarang tuh enggak sedramatis itu kok, Kawan Rasika. Cuma memang ya atensinya pagi ini cukup banyak sekali ya, Bung Jamal ya.
1: Ya, betul. Enggak semuanya sih. Tapi baunya sangitnya tuh tetap sampai di mana-mana ya. Sampai di sana, di sini, untuk yang lewat itu tetap mambu, agak mambu sangit.
0: Iya, terutama di Semarang, kota sisi barat aja kan. Maksudnya enggak sih bener-bener sekota Semarang gitu loh, Joan kan.
1: Enggak, apalagi yang sisi timur dan tengah enggak kelihatan.
0: Bayangannya itu kan, ini Kawan Rasika kok juga langsung ada pertanyaan di daerah sini ada asap enggak, daerah sini ada asap. Kok langsung pertanyaan gitu, kayak ngono gitu loh. Berarti menandakan kalau image-nya itu akan medeni asapnya, enggak kok Kawan Rasika.
1: Kalau boleh apa Anda ketahui, pagi hari itu biasanya asap itu ke sisi ke arah laut, jadi angin itu bertiup dari lereng perbukitan ke arah laut, jadi ke sisi utara dan agak ke barat gitu aja.
0: Itu paten alam.
1: Iya, karena angin bertiup dari darat, di pagi hari angin bertiup dari pegunungan ke arah lautan, sedangkan di malam hari angin bertiup dari laut ke daratan. Itu kan dulu sering kita pelajari ketika pelajaran geografi dulu ya, waktu SD. Jadi pagi sampai dengan siang hari nanti ini angin akan bertiup dari daratan ke lautan. Jadi dari arah lereng-lereng pegunungan, termasuk di arah dari arah apa TPA Jatibarang ke arah laut, jadi ke arah utara.
0: Oke. Okay. Berarti sudah utara. Ini sudah memang ritmenya pagi itu angin selalu ke
1: ritmenya,
0: utara.
1: Ritmenya di siang hari ke arah utara, ke arah laut.
0: I see.
1: Dimana laut ya, dia akan mengarah ke arah lautan.
0: Cuma kalau aku lihat dari videonya kawan-kawan tadi, ada Pak Dedi, ada Koh Wendy, kemudian juga ada kawan-kawan yang di Arterio Sudarso, kok malah jernih-jernih aja itu di Arterio Sudarsonya.
1: Nah, belum, mungkin belum sampai sana atau kelewatan.
0: Atau lautnya karena laut yang ke Graha Padma ke belakang itu, po, KIB ke belakang itu lautnya ke sana.
1: Luas ya, area yang harus dilewati itu luas, mungkin salah satu daerah nggak kelewatan juga bisa, karena kan yang terpapar kebakaran itu kan tidak seluas sama dengan pantainya yang ada di utara. Mungkin ada yang kelewatan, ada yang abaikan atau dilalah tidak terlewati oleh asap itu kan bisa juga, karena luasnya medan area yang harus pantai di Semarang kan juga mulai dari sisi barat sana sampai sisi timur.
0: Lah ya, bayanganku nek arah utara kota Semarang ya Arterio Sudarso pelabuhan kan, makanya rute asap TPA Jatibarang ini juga ke laut, tapi lewate Graha Padma, KIB kan, buri KIB, buri Graha Padma kan laut kan.
1: Iya, bisa juga ke arah.
0: Orang sing sisi utara-utara yang pelabuhan atau Arterio Sudarso gitu loh, karena Arterio Sudarso kenceling-kenceling aja kan.
1: Tetap resik gitu ya,
0: Ini Bu Gemintang Rahma tadi bilangnya, saya di Perumnas Mangkang, Kota Semarang, dekat eksit tol Kaliwungu juga sangat tok mas, sejak jam 6 pagi tadi. Saya ngantar anak sekolah dekat rumah juga masih tercium korden jendela. Kuyo melu sangit.
1: Kena angin, kena kebulnya ya Bu ya, kena keloknya.
0: Ini katanya Pak Yoyo juga malam itu angin darat, kalau siang angin laut, angin darat pegunungan arah laut, angin laut dari laut ke daratan. Sip. Pak Yuhan.
2: Mas Yud, Mas Jamal. Di daerah Graha Padma juga nih, gelap, asapnya, baunya agak parah ini.
0: Oke, okay, nah ini kayaknya perlu disampaikan baunya juga sih, takutnya kita mendeskripsikan itu kabut. Itu asap, tapi ternyata bukan kabut kebakaran. Itu kabut, tapi bukan asap kebakaran, takutnya asap pagi hari yang indah ya, gitu. Bu Nini Herawati, aku juga barusan ngepel di Taman Pelangi, aman. Taman Pelangi Bukit Semarang Baru, saya barusan nyapu dan ngepel di sana, jarine Bu Nini.
3: Ayo, kebakaran ini iki kan aku kan yo merasa dirugikan. Lagi meh pasang plang rumah dijual di PSB. Ono kabut asap, sesuk wong sing meh tuku nawani gitu, misalnya nawani gitu, enggak jadi beli karena dilewati kabut asap dari TPA Jatibarang. Ngene iki terus minta ganti rugi ini ke siapa aja Mas Yuda, Bung Jamal? Coba info.
0: Coba Bung, piye Bung nek ngono kuwi Bung?
1: Ya jangan dijual lah.
0: Enggak, nek menurutku tetap dengan menjual nama Bukit Semarang Baru tetap kalah sih. Ya kan, toh juga kan dalam tanda petik kejadian. Nah, betul. tidak yang kejadian rutin ngoten Rabu Nini
1: atau 5 tahun sekali enggak
0: pasti. Betul sekali, ini tetap tinggi lah ya. Ada nama Bukit Semarang Baru kok di situ, tenang aja Bu Nini ya, aja sedih. Tetap laku kok pasti.
1: Dicat sing apa ya?
0: Bu Jamal atau yang mau beli? Ya, 2 miliar.
1: Nanti saya lihat ya dulu.

0: Yuk kita geser dulu ke Jawa Timur, Kamarasika, di mana salah satu influencer yang juga berprofesi sebagai anggota polisi, Pak Purnomo.
1: Pak Purnomo.
0: Ini lagi jadi trending topic. Ayo coba, kamu udah tahu belum Pak Purnomo trending topiknya apa?
1: Apa nih Pak Purnomo nih?
0: Dia stop YouTube per hari ini 1 Oktober 2026 karena kemarin habis didatangi oleh pihak terkait yang menangani pajak. Jadi Pak Purnomo Kamarasika, salah satu polisi yang viral dan
1: polisi
0: juga
1: baik.
0: Polisi baik, betul, polisi baik yang viral membantu banyak masyarakat di Lamongan Provinsi Jawa Timur itu resmi mengumumkan stop dari media sosial dan YouTube per 1 Oktober 2026 setelah beberapa waktu yang lalu beliau didatangi oleh pihak yang menangani pajak, ya kan, untuk melakukan rekonsiliasi dan juga pengecekan dari hasilnya dia mengonten di media sosial.
1: Dimintain pajak.
0: Tidak disebutkan secara spesifik segitu. Cuma Pak Purnomo cerita bilangnya kemarin didatangi oleh pihak, ya kan, yang menangani terkait pajak untuk, ya kan, mengklarifikasi pendapatannya dari media sosial selama ini. Padahal Pak Purnomo sudah menyampaikan bahwa seluruh pendapatan di media sosialnya itu untuk keperluan bakti sosialnya Pak Purnomo, polisi baik ini.
1: Ya, untuk orang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya yakin ini termasuk rencananya Allah, dan saya yakin rencananya Allah adalah sebaik-baik rencana. Insya Allah mulai awal bulan depan, bulan Oktober tahun 2026, saya akan menonaktifkan pendapatan saya dari media sosial, khususnya dari akun channel YouTube Purnomo Belajar Baik. Dan saya yakin ini juga akan saya sampaikan bahwasannya saya membuat video masuk di channel YouTube bukan untuk memperkaya diri saya sendiri, namun insya Allah, Allah menjaga niat baik saya sekeluarga bersama tim saya. Insya Allah seluruh penghasilan dari channel YouTube Purnomo Belajar Baik 100% kami gunakan untuk kegiatan sosial. Dan itu pun masih banyak kurang. Dan saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan khasir kepada orang-orang yang selalu mendukung kegiatan ini. Saya mohon pamit, saya mohon izin, saya mohon maaf. Mulai bulan depan, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya tetap bisa melihat channel YouTube. Namun di situ bisa dicek sama-sama, tidak akan saya aktifkan untuk pendapatannya.
0: Jadi saat ini nama Ibda Purnomo, anggota polisi yang terkenal dengan berbagai kegiatan sosialnya, yaitu Purnomo Polisi Baik, menjadi pembicaraan publik setelah menyatakan akan menutup kanal YouTube pribadinya setelah didatangi oleh pihak yang menangani terkait pajak. Keputusan tersebut muncul setelah Ibda Purnomo mengunggah video yang menceritakan dirinya didatangi seseorang yang disebutnya sebagai pihak yang kerap mengecek penghasilannya dari media sosial. Petugas tersebut membawa surat tugas dengan maksud mengkonfirmasi pendapatan yang dia dapatkan. Namun usai unggahan viral tersebut, anggota Polres Lamongan di Provinsi Jawa Timur ini langsung memutuskan untuk menonaktifkan channel media sosial terutama YouTube-nya. Nah, warganet kemudian menyambungkan ke
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG membuat Gubernur Jawa Tengah mengumpulkan Satgas MBG dari 35 kabupaten kota. Lutfi meminta evaluasi menyeluruh untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan. Langkah ini dilakukan setelah Gubernur bersama Wakil Presiden menjenguk korban dugaan keracunan MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kunjungan itu dilakukan sebagai upaya pemulihan, sekaligus memastikan penanganan terhadap korban. Lutfi menegaskan, evaluasi diperlukan untuk memastikan keamanan makanan dan kesehatan penerima manfaat MBG. Sebanyak 13.390 orang tercatat menjadi korban dari 77 kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam setahun terakhir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun bilang angka itu menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah. Kini Satgas Percepatan MBG di tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG. Tadj Yasin menyebut pengawasan langsung diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Sejumlah SPPG di Pati dan Blora juga telah disuspend setelah mendapat laporan dan hasil evaluasi. Namun keputusan suspend tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelana Kota Rasika.

0: Sekali lagi lancar ya, Bapak Ibu semuanya. Nggak ada lokasi yang perlu dihindari, nggak ada.
1: Nggak ada, kecuali Anda melewati daerah-daerah yang pekat kabutnya ya, Kak. Mm-hmm. Menjauhlah di pagi hari ini. Tapi tampaknya pagi hari ini yang pekat banget tidak ada ya. Cukup pekat gitu aja di seputaran jalur-jalur di arah utara dari TBA Jati barang itu pun sekarang
0: utaranya kayak, tapi utara barat nggak sih barat. Nggak itu yang literally utara cetowelo-welo
1: sekarang tampaknya sudah tidak ada laporan yang sangat pekat ya, sudah mulai mencair istilahnya kalau kabut itu apa nah, mencair atau ini laporannya dari kawan-kawan kita si jam segini ini sudah tidak ada lagi yang waduh ini pekat banget nggak
0: ya, karena sudah tak sortir
1: baunya Obo. Sangitnya yang paling masih tersisa di seputaran.
0: Berarti walaupun asapnya hilang, mambu itu masih tetap akan ada.
1: Iya, karena ambunya itu biasanya terbawa oleh angin, sedangkan asapnya sudah bablas.
0: Ya. Nah ini Bu Nini Herawati di Bandara Ahmad Yani. Bandara Ahmad Yani, kinclong.
1: Kinclong kan.
0: Ini Bu Nini Herawati sudah di Bandara Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang.
1: Parkir di sana.
0: Lagi ngadem katanya nunggu mau tindak keluar kota mau check in.
1: Oh, mau kemana Banyumas?
0: Rano pesawat dong ini Banyumas.
1: Ya yes, saya ngerti.
0: Feeling paling Kuala Lumpur sih.
1: Oh, Kuala Lumpur. Mm-mm. Atau mau ke Batang.
0: Ngopo nih Batang numpak pesawat. Terusan Bu Nini, nah ini confirm di area Bandara Ahmad Yani Gawarasi ga situasi langitnya yo bersih lah gitu istilahnya, tidak yang seperti laporan
1: kanan
0: di Krapya.
1: Kiri bisa dilihat dengan jelas.
0: Nah ya, di Krapya, di mana lagi tadi? Di
1: seputaran
0: ya pokoknya Krapya, KIW, KIC lah gitu tadi ya.
1: KIC yang tadi di sambat-sambat.
0: Betul sekali. Pak Gondopati, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Limbah kayu jati bisa tak bikin asbak atau hiasan dinding loh, Bung. Oh, ini pekerjaan saya setiap hari.
1: Untuk asbak.
0: Wah, ini ya salah satu pengukir dari Pati.
1: Jadi api banget ini.
0: Mau nggak kamu, Pak, jual? Bisa dikirim nggak, Pak? Beli kita.
1: Itu untuk pintu, untuk apa kemarin ya?
0: Macam-macam. Kamu pengen apa? Asbak atau apa?
1: Kirim. Aku tidak merokok. Buat apa?
0: Ayo yang lain toh.
1: Piring-piring ya.
0: Piring ada, Pak. Bagus. Gondo.
1: Kalau piring polos nggak usah kasih jendol-jendol ya.
0: Lah yo yang Pak, aku pengen beliinnya yang tekstur-tekstur gini hasil karyanya Pak Gondo kok.
1: Ya ini ada
0: pengukir dari Pati.
1: Biasanya di samping kiri kanan, tengah-tengahnya bisa untuk makan ya Pak ya.
0: Oh gitu. Ya wis nanti tak WA-ne lah Pak Gondo Pati ini tak
1: kan
0: pesenke nanti.
1: Bisa gambar desainnya.
0: Bisa dikirim tuh Pak Gondo?
1: Bisa lah.
0: Bisa ya. Pak Aziz Noverdi.
2: Mas Yuda Bung Jamal, ini tuh perjalanan saya sudah masuk entry tol Jatingaleh, tapi ada sedikit catatan ini untuk gerbang JT-nya ternyata error, sementara yang sebelah kiri ditutup karena ada material pengerjaan untuk pengecoran talut. Antrinya sampai ke belakang tuh. Okay. Jadi, sudah ada aparat, masih dibenarkan. Baru
0: sudah
2: sekitar 5 menit ini masih antri. Begitu yang bisa diinfokan, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz.
3: Mas Yuda dan Bung Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di kantor ya, di kawasan industri Tambak Aji. Untuk lintas lalin tadi masuk tol Jatingaleh itu sampai exit tol Krapya, jalan Pantura Wali Songo masih terpantau relatif ramai lancar, kondusif. Kabutnya juga masih kelihatan tebal ya Mas Yuda Bung Jamal. Ini sampai di kantor pun teman-teman juga pada nginfo di area BSB, terus sampai ke Mangkang, ini di kawasan Tambak Aji juga kabutnya masih tebal. Saat kaca dibuka, bener sekali apa itu aromanya, aroma kebakaran, sangit aroma nih. Gitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda Bung Jamal. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Aziz Noverdi, Pak Ian Saspita Aji.
4: Di sekitar Jalan Sliwangi ini banyak kabut asap.
0: Oke, udah banyak terjawab ya Pak Ian Saspita Aji, kenapa dampak kebakaran TPA Jatibarang yang saat ini masih penanganan. Pak Senrot Banyu Aji.
5: Mas Yud, Bang Jamal, ini iya. Kepekatan asap di jalan tol setelah gerbang tol Manyaran nggih menuju ke Krapya. Kaya nganwe munggah gunung tenan nih. Pekat mas asapnya. Mohon pengendara bisa menggunakan masker. Bagi yang tidak menggunakan roda 4, yang roda 2 atau roda 4 yang nggak pakai AC, silakan. Ini pekat ya, asapnya pekat. Ini sudah sampai gerbang tol Kerap ya. Sebentar lagi mau mengantar Ibu Negara di Krapyak ya, naik BRT ke Mangkang. Nanti terus balik lagi lewat tol menuju ke USM.
6: Terus tidak ada kendala hambatan, berarti kita mau buka informasi jalannya dulu, sudah ada yang berbagi info, Audin.
0: Nah ini ternyata di area tol Semarang Ambesnya masih cukup berasap ya, Kawar Rasika. Iya ya, bahasanya sih enak ya. Berasap apa berkabut? Berkabut aja lah ya.
1: Berkabut yang meliputi di daerah tersebut.
0: Yes, oke. Matur suwun kalau begitu ya laporannya kawan-kawan Rasika semuanya. Pak Saryono katanya lagi cek fisik pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga
1: sehat selalu Pak Saryono.
0: Sehat selalu Pak Saryono. Bu Heni Novi lancar Bu Heni. Cuma nanti sampai dengan kantornya agak berasap ya Bu Heni.
1: Berkabut sedikit.
0: Betul.
1: Pakai masker ya Bu, bawa masker.
0: Eh sih, perhatian banget loh tiba-tiba Bu Heni Novi langsung suruh pakai masker.
1: Bu Heni Novi bawa lap dari dapur. Terus kan nanti nggak bau sangit, baunya sambel.
0: Bu Nini Herawati, matur suwun sekali Bu Nini Herawati, Pak Wahyu Jeporo, matur suwun sekali kirimannya ki sudah sampai.
1: Ada yang datang.
0: Sini ya betul. Pak Wahyu Jeporo, matur suwun ya.
1: Terima kasih ya Pak.
0: Dimana, Bu Nini Herawati.
1: Di mana bumi dipijak di situ. Ada sesuatu yang datang.
0: Datang apa?
1: Ya, ya pokoknya di mana bumi dipijak ada rezeki yang datang lah.
0: Allah Allah ya Allah Gusti. Ya ini kasih, mau iklan dulu apa ngomong dulu?
1: Terserah.
0: Terserah ya.
1: Suasana ini gembira, kita terserah.
0: Pak Satya, selamat pagi. Hari Kesaktian Pancasila sudah mengibarkan bendera full satu tiang.
1: Sampun,
0: sudah. Nah ini update mengenai peningkatan mutu jalan di kawasan sisi Jalan Kaligawe area Sawah Besar ya. Ini sudah jam 8, ini sudah mulai rame nih nampaknya. Ada Pak Budi di sana.
1: Selamat pagi Pak Budi.
0: Pekerjaannya itu bukan pekerjaan jalan, tapi pekerjaan pipa. Kan tadi kita dapat info dari Bu Anis itu kan sampai masih digerong-gerong toh. Di pertigaan Sawah Besar di Jalan Kaligawe Raya yang arah menuju ke Raden Patah. Nah, posisinya itu menutup lajur kiri. Nih, alat beratnya sama sudah ada rambunya lah penyempitannya. Soalnya persis di pertigaan Sawah Besar. Ini yang Jalan Kaligawe sisi barat ya Bapak Ibu. Dari rel kereta api menuju arah kota, itu nanti merambat di pertigaan Sawah Besar karena infonya sudah persiapan untuk pekerjaan pemasangan pipa yang rencana yang dilakukan sejak semalam. Oh, penanganannya sejak semalam. Soalnya tadi jam 6 pagi itu laporannya Bu Anis tuh sedang dibongkari ya Bung jalannya. Yes, betul sekali. Oke, ini dari Kaligawe ya kawan, tapi Kaligawenya agak geser di sekitar SPBU Sawah Besar yang sudah mulai dilakukan pekerjaan pembongkaran jalan existing di sana. Matur suwun infonya, Pak Zokina, selamat pagi. Oke, ini Pak Zokina juga menyusuri tol Semarang ABC dengan kondisi yang berasap tadi dari Krapyak, ini sudah sampai kawasan Gombel, Serondol, lancar. Pak Warsito.
7: Ye, Mas Jamal, Mas Yuda, selamat pagi dan kawan Rasika semuanya. Ini saya tadi melintas di area Mulai Tidom. Ini pulang Mas, melintas pas pulang pukul 7:30. Kondisi lalu lintas lancar, sepi Mas, lengang di kawasan Mulai Tidom karena sudah pagi tadi. Karyawan dan pegawai Undip, dosen, semua upacara. Jadi untuk lalu lintas agak siang ini sepi, namun tadi pagi ya ramai, namun lancar, kata Mas Maturun. Hari ini hari kesaktian Pancasila. Jangan lupa kibarkan bendera full tiang, dan Maturun. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Matur suwun Pak Warsito, Pak Aji.
8: Selamat pagi Bung Yuda. Wah, kemarin saya ketemu sama Bung Yuda sama Bung Haris di Bias. Setelah 4 tahun menjadi pendengar setia Rasika, akhirnya ketemu juga sama Bung Yuda.
0: Asik.
8: Info perjalanan dari Demak menuju Semarang lancar. Tadi malam closingan ya, mungkin buat rekan-rekan yang bekerja di dunia otomotif atau perbankan, ya mungkin berangkat kerjanya hari ini agak sedikit ngantuk-ngantuk. Tapi tetap optimis, Oktober achieve target semuanya.
0: Amin.
8: Dan dilancarkan, sukses selalu untuk panjenengan-panjenengan semuanya. Matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Aci.
8: Selanjutnya nanti Bung Jamal ditunggu untuk kelucuan-kelucuannya datang di Gias ya.
0: Tuh, jangan banyak dicari loh kamu.
8: Kita.
1: Oke.
8: Matur suwun.
0: Mono kok ya aku masuk ke brand-brand iki kok ya ditekoni ne apa jal? Bawa stiker apa enggak ae? Ya termasuk Pak Asi iki lho. Mlebu ning Wuling ditekoni stiker, mlebu ning Toyota Nasmo kok ditekoni stiker,
1: mlebu stiker Toyota enggak?
0: Mlebu ning Suzuki ya kan ditekoni bawa stiker apa enggak? Mlebu ning
1: semua anu ya. Thailand,
0: apa tuh yang di ujung itu? Yang mobil keluarga Indonesia ki apa tuh yang di ujung itu sing sebelah Honda ki sing mobil keluarga Indonesia apa tuh bukan Mitsubishi apa tuh si jine nih lali yang di ujung
1: Daihatsu.
0: Daihatsu betul sekali. Neng Daihatsu juga sama. Oh Rasika toh ini gitu. Bawa stiker gak? Saya pengen stiker. Ya orang gawa. Masa aku neng Gias kantongan stiker yo isin.
1: Besok bawa besok.
0: Pak Eko tanah mas.
9: Selamat pagi Mas Yud. Selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat
9: pagi juga semua kawan Rasika. Minta infonya. Barangkali kawan Rasika ada yang tahu isi ulang apar untuk di mobil itu daerah Semarang di mana ya? Soalnya kemarin habis dipakai. Itu aja sih Mas Yud, Bung Jamal.
0: Okay.
9: Kawan Rasika barangkali ada yang pernah isi ulang. Soalnya tabungnya ini kan kecil ya. Daripada harus beli baru di online, barangkali ada info. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika.
1: Terima kasih.
0: Yo guys, mohon bantuannya untuk Pak Eko Tanah Mas. Monggo silakan Bapak Ibu.
1: Isi ulang apar kecil.
0: Isi ulang apar untuk mobil. Ngawarasika bisa isi ulang di mana? Monggo disampaikan nanti biar tak forward ke Pak Eko Tanah Mas, Bapak Ibu semuanya di Kota Semarang ya. Iya, Kota Semarang.
1: Iya, Kota Semarang.
0: Kota Semarang ya. Oke, monggo Bapak Ibu silakan kalau punya rekomendasi atau punya langganan silakan nanti biar tak forwardkan ke beliau yang butuh bantuan ini. Butuh rekomendasi
1: ditulis saja alamatnya mana gitu.
0: Monggo tulis wis monggo terserah nanti tak kirim ke Pak Ekonya. Pak Nyoman.
10: Mas Yuda kemarin di Gias kok awak kelihatan guru apa saiki diet
1: mikir guru
10: penting aja diet keadaan ya Mas.
0: Enggak alhamdulillah.
10: Kongko saya selalu jenengan.
0: Amin, matur suwun. Pak Nyoman, lah kemarin Pak Nyoman di mana tuh Pak? Kok ora ketemu aku?
1: Ngumpet karo nonton.
0: Nah ini Pak Nyoman katanya isi apar bisa di Udan Riris di Telogosari. Namanya Pak Nyoman, apa Pak? Udan Riris kan nama jalan toh?
1: Iya, jalan daerah Udan Riris di Telogosari. Nama tokonya.
0: Namanya apa? Ini Pak Deni Farizal. Oh Pak Deni iso. Ya wes kalau gitu ke Kawarasik aja Pak Eko Tanah Mas. Ini ada Pak Deni Farizal. Langsung saya yang mengerjakan. Ya wis, ben ketemu sisan ya Pak Eko. Purun toh
1: langsung Pak Deni Farizal.
0: Kerso ya, ini langsung tak kirim kontaknya aja ke Pak Eko Tanah Mas. Ini ada Kawarasika. Yes, ben dikirim
1: langsung
0: nanti.
1: Langsung ketemu kawan sendiri Pak.
0: Yes, betul ya. Di
1: bilang Eko Tanah Mas itu ya.
0: Ya, betul. Di Mataram, oh deket. Ya wes kalau gitu, nggih, wes langsung ketemu ya. Pak Denia Farizal aja wes sih ketemu podo-podo Kawarasika saling melarisi toh.
1: Nanti kan tinggal diisi.
0: Yes.
1: Dikebai. Kena tinggu mana?
0: Ya, nanti ke depan juga berarti wes ngisine ning kono wae. Di tempatnya Pak Deni Farizal aja.
1: Kanca-kanca aja lali dijai.
11: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan selamat pagi kawan Rasika semua. 822 baru keluar garasi ya Mas, untuk penjemputan customer.
12: Soalnya kemarin habis dipakai.
11: Masjid, ngomong-ngomong, stiker Rasika yang versi lama masih ada sisa-sisa nggak ya?
0: Nggak ada pun.
11: Stikerku yang versi lama kan tak tempel di box. Nah kemarin langka, boxku kan pecah, jadi nggak bisa dipasang lagi, sudah tidak bisa digunakan. Maneman rek stikernya, yang lama ketempel di situ. Ini mbak menawa ada koret-koretan mas, satu apa dua biji, satu aja nggak apa-apa kalau ada. Sun Mas Yuda, Bung Jamal, oh ya informasi.
12: Iya,
11: cuaca cerah ya Mas Yud. Monggo Bapak Ibu sih. Informasi juga lalin ke arah Demak.
12: Punya langganan.
11: Overall bagaimana via konvent. Terima kasih.
0: Wah, mantap. Pas toh barusan terinfo laporannya Pak Asi dari Demak ke Toyota. Demak ke Toyota, Demak ke Semarang, kena Semoko Gombel. Lancar ya.
1: Tapi ya benar Toyota, Toyota Gombel.
0: Lancar-lancar Pak Michael Arka lah, stiker ya sekarang sudah nggak ada, semua sudah yang logo baru, identitas baru lah Pak Michael. Oke, ya wes kalau gitu matur suwun ya. Tapi nanti coba tak kirimi ke kawan-kawan Rasika yang tadi membutuhkan Pak Eko Tanah Mas ya. Wes udah ke kawan Rasika baik, Pak Deni Farizal, wih langsung ke
1: kawan Dewi, konco Dewi.
0: Kawan Rasika ada yang mau juga, ada yang mau kontaknya Pak Deni.
1: Siapa nih?
0: Siapa? Oh, ada yang mau juga. Oh, ya nanti biar dikirim deh. Oke, Pak Ivan Samsudin, aku juga minta tolong kirimi teleponnya Kamar Rasika dong yang bisa ngisi apar. Bu Nini Herwati juga podo njaluk. Enggak apa-apa ini. Oke, nanti biar tak kirim kontaknya Kamar Rasika. Pak Parianto, ini juga dulu saya sering ngambil di alat pemadam api Vinci Putrajaya. Ya, dulu saya sering ngambil di situ ya. Itu biasanya sering dipakai untuk perusahaan-perusahaan di Semarang Barat. Ya wis. Oh, sudah dikirim ke Pak Eko. Oh, sip kalau gitu. Mantap.
1: Terhubunglah dengan kawan-kawan yang lain, ya.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari.
13: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
13: Pengeran sampai Serondol lancar,
1: gitu. Ah, syukurlah.
13: Alhamdulillah ini masuk tol. Ini menuju ke Muktiharjo. Lancar juga, gitu. Cuaca roto-roto mendung gitu, Mas. Muka-muka hutan lah dan mendinginkan ngadungnya panasnya hati.
0: Oh iya, sama asap juga ya.
13: Panasnya dunia itu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke, okay.
13: Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Kemudian Pak Eko Reno.
14: Mas Yuda, Bang Jamal, keluar rumah Hanuman, sepanjang Hanuman Geraha Padma sampai Kalibanteng tertutup kabut asap, serasa masa kecil saya yang ada di Kalimantan Tengah. Semoga cepat teratasi semua. Amin. Baik-baik saja dan aman.
0: Betul.
14: Matur nuwun, selamat pagi, selamat bertugas, semangat. Matur nuwun,
1: terima kasih
0: Pak. Matur nuwun. Nah, ini Pak Eko Reno menyapa dari Ngalian, Kota Semarang dan sekitarnya mengenai kabutnya. Nek Bu Ace ini bukan melaporkan kabut asapnya, tapi minta bantuan cari teman ngopi di seputar Bukit Semarang Baru. Ada yang mau nggak ya?
1: Teman ngopi.
0: Lah, soalnya Bu Ace barusan cerita enak ya minta bantuan ke Rasika, Pak Eko Tanah Mas butuh bantuan langsung ada kawan Rasika yang mengcover. Lah ini nek Bu Ace, aku minta bantuan cariin teman ngopi di seputar Bukit Semarang Baru, ada yang mau nggak?
1: Tuh di BSD.
0: Oke guys, Bukit Semarang Baru ki.
1: Lagi nganggur pagi hari.
0: Lagi nganggur ya, kok ini ora ono lah wong nganggur jam yang mene.
1: Dan kepingin ngopi, tunggu sama Bu Ace, lokasi nanti Sherlock ya. Jangan lupa ngopi-ngopi masih.
0: Ada yang mau nggak nih nemenin Bu Ace ngopi ki di sekitar Bukit Semarang Baru, sopo? Tak oper kontaknya lah kalau gitu Yonan.
1: Yang butuh teman ngopi juga pagi hari ini ya.
0: Apa Yonan ki memang cocoknya ki kita berdua kok Bu Ace.
1: Ngopi. Sambil ngobrol-ngobrol apa aja ya.
0: Iya, di Bukit Semarang Baru di tepi danau, cantik, makan-makan yang manis-manis gitu-gitu kan.
1: Camilannya jangan lupa.
0: Ah, gemes.
1: Camilannya tumpeng.
0: Emang kafe-kafe di Bukit Semarang Baru ono sing dodol tumpeng.
1: Iya, pokoknya camilannya saat deblak ono.
0: Tuh kamar Rasika sapa ki butuh, ada yang butuh bantuan lagi teman ngopi di Bukit Semarang Baru piye? Ada yang mau bantu enggak nih?
1: Ada yang pagi hari ini pas sama-sama pengen ngopi.
0: Komedi lele.
15: Selamat siang pun. Selamat siang Bang Jamal.
1: Selamat
15: pukul
1: siang.
15: 8:03 ya melintas di Kali Gawi tapi arah ke Kota Semarang ya. Masih terpantau lancar ini sampai di mana ini? Oh, Yuten Posegenuk masih terpantau lancar. cuaca juga cerah ya, tidak terpantau adanya kabut asap, cuma adanya anak gajah alias
1: bleduk.
15: Terima kasih.
0: Oh, anak gajah itu istilahnya apa? Bleduk itu istilahnya anak gajah.
1: Namanya anak gajah itu namanya bleduk.
0: Oh, anak gajah itu namanya bleduk. Itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia?
1: Bahasa Jawa.
0: Kau oh, sumpah anak gajah itu namanya bleduk?
1: Jenenge anak gajah bleduk.
0: Iya, aku baru tahu.
1: Jenenge anak wedhus cempe. Jenenge anak apa?
0: Anak sendengi? Ayam.
1: Anak ayam kutuk.
0: Oh, kutuk.
1: Picek anak doro.
0: Iya, aku baru tahu masa anak gajah namanya bleduk.
1: Bleduk, iya betul.
0: Kau berarti yang di kami. Majalah Bobo yang warna pink yang belelanya panjang itu bleduk kan, dia gajah iya. Kecil di majalah Bobo.
1: Iya, bahasa Jawane bleduk.
0: Oh, kalau bahasa Indonesia?
1: Bahasa Indonesianya ya anak gajah, ya anak gajah. Kalau bahasa Jawane bleduk.
0: Oh, gitu.
1: Anak boyo rete.
0: Terus?
1: Anak apa lagi?
0: Anak ya? Harimau?
1: Anak harimau ya ada sendiri namanya.
0: Apa bahasa Jawanya?
1: Lupa aku namanya.
0: Anak kanguru?
1: Anak kanguru.
0: Anak ya, orang utan?
1: Anak orang utan.
0: Anak empret?
1: Kowe, anak orang utan. Anak monyok ke kowe sendiri.
0: Masa? Anak orang utan namanya kowe?
1: Kowe. Anak
0: burung empret?
1: Anak burung empret kecil.
0: Anak burung gagak?
1: Anak burung gagak kecil.
0: Anak raja wali?
1: Anak raja wali apa ya?
0: Anak burung walet?
1: Ada nanti lihat itu di kamar.
0: Anaknya kaki 1000?
1: Anaknya kaki 1000, kaki 900.
0: Kui.
16: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
17: Rasika FM.
18: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
19: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
18: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
19: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
18: Tapi aman pora Kang?
19: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
20: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau S dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
21: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
22: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
23: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
24: Baik guru.
23: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu Jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
23: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
23: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
24: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
25: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
25: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
26: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
6: Tapi situasi lalu lintasnya lancar saja sampai Poleri, Batang, Pekalongan juga masih lancar situasi arus lalu lintasnya. Dan kawan Rasika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, Rusmani

0: Nah, dari pemerintah Kota Pekalongan sendiri memang dia tidak menyampaikan ya siapa dan juga identitas dari aparatur sipil negara yang videonya viral karena menerobos jalan cor yang di beton itu tadi yang sedang dilakukan di pertigaan Jalan Lejen Suprapto, Pekalongan. Pengecoran yang dilakukan pada Senin pagi, tapi kala itu ada satu mobil yang dikendarai seorang aparatur sipil negara yang diketahui ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan yang nerabas cor-coran. Alasannya adalah dia telah melihat sepeda motor, makanya dia ikut.
1: Di depannya maksudnya, di depannya kok brablas, jadinya terus melu.
0: Nah, terus yang kedua, pelaku saat ini terancam sanksi disiplin oleh pemerintah Kota Pekalongan. Saat ini kerugiannya mencapai 25 juta rupiah, kawarasika yang terjadi akibat mobil aparatur sipil negara tersebut telah merusak lapisan cor-coran. Empat, jalannya rusak. Saat ini pekerjaannya akan diulangi lagi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan. Jadi dia
1: juta,
0: itu ya? ASN Kota Pekalongan, tapi TKP-nya di Kabupaten Pekalongan.
1: Di Simbang
0: gitu. Nah, saat ini dari DPU Kabupaten Pekalongan sudah melakukan penambalan ulang, ya kan, dan perbaikan jalan yang cornya kemarin dilintasi oleh ASN tersebut yang saat ini identitasnya benar-benar bisa ditutup banget nih, keren banget ya.
1: Masih ditutup ya, siapa namanya, di mana?
0: Sama instansinya, ya. Kalau netizennya langsung pada ngerti.
1: Dinas
0: di mana, tugasnya apa, sopo jenenge, golongane piro, langsung ngerti netizen. Cuma kalau sama instansinya ditutupi ya. Rilis-rilis ke medianya hanya disebut ASN Pekalongan saja gitu.
1: Sesatakan ketahuan ya. Jalannya jadi blenyok dan enggak karu-karuan.
0: Ya kan?
1: Itu beredar di dunia.
0: Ramai itu di media sosial.
1: Blenyok jalan.
2: Rasika.
0: Pak Aklan, selamat pagi Masjid Majamal. Saya barusan lewat Jalan Siliwangi, Hanoman, Kota Semarang. Ada laka sepeda motor ya. Korban masih tergeletak di tengah jalan arah ke barat, katanya Pak Aklan tadi jam 8:30. Laka motor di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi. Oke, matur suwun Pak Aklan. Informasinya tadi dari beberapa laporan jalan itu sudah menghubungi 112 Kota Semarang atas informasi adanya laka sepeda motor di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi arah Kalibanteng Kota Semarangnya. Pak Kusuma Negara.
3: Pagi kawan Rasika, Mas Yuda, Bang Jamal. Untuk Pak Purnomo belajar baik itu stopnya dari YouTube atau media sosial itu cuma untuk menetes saja ya. Jadi sudah tidak diaktifkan bayarannya. Kalau kontennya tetap jalan, cuma tidak mendapat bayaran dari YouTube karena tidak cucuk. Beliau mengatakan kalau pendapatannya misalnya 100 yang untuk sedekah dan membantu orang itu lebih dari itu. Dia minta pemerintah supaya nomboi kalau memang mau ngurus itu. Begitu Mas Yuda, Bang Jamal, dan kawan Rasika. Dari kawasan Bendan Dhuwur melaporkan lancar. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun.
3: Itu ngoyak pajak kok yang dioyak yang dapat penghasilan itu ya salah jalan. Kalau mau ngerjar penghasilannya di pajak ya sudah toh dikejar di YouTube-nya. YouTube ngasih ke Pak Purnomo berapa nanti langsung dipotong di situ.
0: Nah,
3: kan ketemu udah orang uangnya sing nomor
0: orang ngedur ya, langsung uangnya langsung ya.
3: Menakutkan negara ini.
0: Nah makane kan kenapa mungkin dalam tanda petik aku sudah membaca itu di mana aksi-aksi sosialku tak tutupi ya sampai kemarin kemudian diunggah sama Pak Ganjar Pranowo tuh jujur aku ada kekhawatiran sih kena semuanya ada pihak tertentu yang Yuda penyiar Rasika iso berbuat kayak gini bertahun-tahun, wah ini berarti pendapatannya oke ki. Berarti ketika nanti terus aku didatangi terus diklarifikasi, bohong kamu pendapatannya nggak mungkin segini lah. Ini kamu bisa bagi-bagi segini langsung disodorkan sama kontennya waktu sama Pak Ganjar Pranowo ya, aku langsung kicep lah. Nah soalnya aku langsung digedur.
1: Harusnya yang diparani YouTube-nya ya.
0: Ayo makane.
1: Beres selesai.
0: Bar ya kan. Si akun-akun tersebut dapat berapa.
1: Kan tahu dia.
0: Nah, makane. Ngapa kok dadak ngejer lagi ngejer uangnya.
1: Soalnya beda geseh nek uangnya langsung.
0: Pak Dwi Indi.
3: Mas Yuda, itu tadi Pak Purnomo itu nggak nutup channel YouTube-nya ya.

0: Oke, nutup monetisnya di kopi Pak Dwi, Pak Didin.
1: Ya, karena sudah sortir.
0: Bau. Oh, ini tadi yang laporannya ada laka ya?
2: Kawan Rasika
0: di Hanoman.
2: Di Hanoman. Sedikit ketersendatan yo.
0: Iya, iya, iya. Saat ini sudah ada medis ya, Kawan Rasika di lokasi, betul. Mengenai evakuasi, laporan ya. Laka pengendara sepeda motor di yang Jalan Siliwangi. Tepatnya di pertigaan Hanoman. Pak Eko Chandra.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mau melaporkan kondisi lalu lintas Siboli sampai Ngalian ramai lancar. Cuman udah memasuki PSB, kabut asap sudah mulai tebal banget. Itu jadi untuk warga sekitar mohon bisa yang melewati situ mungkin ini efek jati barang mungkin ya, jadi bisa menggunakan masker gitu. Mataharinya aja cemlorotnya kurang karena mungkin terhalang asap yang tebal di atas gitu informasinya. Matur suwun. Dari atas Silayur aja biasanya POC sama laut kelihatan, sekarang nggak kelihatan, keberblas kebak pedut, pedutnya kandel banget. Begitu informasinya, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Eko Chandra, Pak Michael Arka.
4: Saya nyuwun kontaknya Pak Denny yang bisa isi apa?
0: Oke.
4: Siapa tahu bisa apa namanya inspeksi punya saya yang di motor.
0: Mantap kalau gitu. Hah, di motor? Di motornya Pak Michael Arka ada aparnya.
5: Wah.
0: Ih, keren banget. Di tembloknya sebelah nanti.
5: Motor, sepeda, mobil ada aparnya semua.
0: Di tembloknya sebelah ini menurutmu naik motor kok ada aparnya ki?
5: Di dalam anu bagasi toh.
0: Oh, motornya Pak. Iki motor-motor yang ini kok ya, motor-motor yang gede belah gede banget kayak kok ya. Harganya 36 juta, 38 juta itu kan kayak PCX, NMAX gitu-gitu kan?
5: Iya kali itu. Sana kemari kantor.
0: Oh, di situ tuh bisa dileboni apar toh?
5: Bisa.
0: Bagasinya.
5: Ya sesuai dengan kapasitasnya toh.
0: Sumbil segede itu?
5: Bisa.
0: Oh.
5: Aparnya ya apar yang sesuai dengan itunya.
0: Apanya?
5: Sesuai dengan besaran bagasi.
0: Tapi motor perlu apar nggak?
5: Perlu sebenarnya.
0: Oh, sumbil perlu?
5: Perlu.
0: Revo perlu?
5: Ketika, nah kalau revo mungkin kan jarang untuk touring, untuk ke luar kota yang sering untuk touring itu perlu.
0: Oh, yang untuk touring-touring.
5: Untuk naik gunung, turun gunung, siapa tahu ketemu dengan kebakaran atau mengalami kebakaran sendiri langsung bisa di...
0: Oh gitu, ya. Oh, motor touring itu berarti ada aparnya atau apar kecil gitu, gimana sih? Segini, sebotol air aku Viva ini.
5: Iya, kurang lebih.
0: Segini?
5: Ya, kurang lebih yang 1 liter lah.
0: Oh, segini tuh bisa masuk PCX? Bisa? Ya. Oh.
5: Pertolongan pertama pada kebakaran.
0: Nah, ini ada yang punya PCX, motormu ada aparnya?
6: Gak ada.
0: Oh, belum touring dia. Iya, belum touring dia.
5: Besok beli ya.
0: Beli apa ya, beli PCX?
5: Apar.
0: kok PCX? NMAX. Ya, NMAX kok PCX-PCX mah Haris Widi. Di motornya Haris Widi ada apar juga, menurutmu? Kan kayak dia juga anak touring.
5: Kayaknya ciduk kayaknya.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Oh ini toh.
5: Yang kecil ya Pak Muslim ya.
0: Iya, ini Pak Muslim nih. Tadi melintasi jalan Bukit Semarang Baru. Dan di tempat saya ada kok mas yang kecil nih di belakang. Lah ini tuh kekuatan sekecil ini bisa untuk memadamkan api yang segimana?
5: Nah, kalau itu nggak tahu tuh.
0: Di mobilmu ada apar juga kan?
5: Ada, tapi udah lama nggak ganti.
0: Oh, sumbil?
5: Udah lama, harusnya ganti.
0: Lah kalau udah lama gitu, masih bisa dipakai?
5: Ya, makanya itu harus ganti seharusnya atau diperiksa setiap berapa tahun, Han? 2 tahun ya, harusnya sudah 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun sekali?
5: Harus di sini, tapi udah lama nggak di...
0: Berarti sekarang kalau seumpama kamu ketemu api gitu di jalan, terus kamu ngambil aparmu udah nggak bisa dipakai? Ya, karena udah bertahun-tahun.
5: Kalau sudah lama gitu, kayaknya mungkin kekuatannya sudah mengecil, sudah mak...
0: Oh, I see.
5: Kurang bisa...
0: Ini kalau katanya Pak Satya, motor juga penting sih sebenarnya. Kan motor juga berpotensi konslet atau terbakar.
5: Betul Pak, betul Pak.
0: Oh alah.
5: Kamu revomu kasih.
0: Alah abot malah teng gemblak engko.
5: Kayak nah ini kayak ini cukup.
0: Oh, lah nek motor
8: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jati Barang Semarang bukan peristiwa baru. Api sudah berulang kali muncul dalam beberapa tahun terakhir. Catatan kebakaran terjadi sejak 2019 dengan kebakaran besar pada September tahun 2023 yang membakar sekitar 5 hektar lahan. Api kembali terjadi pada 2024 dan 2025. Kondisi timbunan sampah, gas metana, serta musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran. Memasuki 2026, Pemkot Semarang memperkuat mitigasi dengan membentuk Satgas Terpadu patroli dan pemetaan titik rawan. Pendinginan area TPA juga ditingkatkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pengawasan tetap dilakukan karena timbunan sampah di Jati Barang masih menjadi tanggungan pemerintah hingga tahun 2028. Potensi gas metan di dalam timbunan juga menjadi perhatian mengingat sebelumnya api pernah muncul dengan warna biru. Bukan hanya viral di media sosial, aksi menerobos jalan cor basah di Kabupaten Pekalongan juga membuat pekerjaan konstruksi harus diulang. Pelaksana proyek Cacap Suherman mengatakan kerusakan pada lantai kerja jalan menimbulkan kerugian sekitar 25 juta rupiah. Bagian yang rusak harus diratakan dan diperbaiki sebelum pengecoran lapisan utama dilanjutkan. Menurutnya lokasi pekerjaan sudah dilengkapi pembatas merah putih, polis lain dan rambu pekerjaan. Namun padatnya lalu lintas membuat pengaturan kendaraan di lokasi menjadi tantangan. Saat ini pengecoran lapisan utama telah selesai dan kondisi beton akan diperiksa tim DPU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Dengan cuaca yang cerah begitu kemudian
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Banding mungkin beberapa laporan yang tadi memenuhi meja redaksi Kelana Kota Rasika, ya kan, yaitu mengenai asap yang berada di wilayah Kota Semarang bagian barat. Nah, ini tentu bukan suatu hal yang perlu dibanding-bandingkan lah gitu dengan istilahnya, ya, dibandingkan dengan daerah lain atau mungkin dibandingkan dengan kejadian lain. Tidak ada orang yang mau adanya musibah Kawarasika, baik itu yang di Kota Semarang ataupun yang di Pulau Kalimantan, let's say, ya, Kawarasika membanding-bandingkan di sini seperti ini, di sana seperti itu, ya, karena penanganannya terus dilakukan Kawarasika, ya. Yang pasti adalah perlu menjaga diri Anda semuanya, mengingat dampak asapnya juga ada di area jalan rame, Kawarasika, jalan rame, jalan Pantura Wali Songo, tol Krapyak, tol Semarang ABC, bahkan sampai dengan jam 8, jam 9 tadi kita buka informasinya juga masih cukup pekat, ya gitu, asapnya di beberapa titik seperti di kawasan tol Semarang ABC sekitar Kali Kangkung, kemudian juga di kawasan Krapyak dan sekitarnya, Kawarasika. Jadi ya asapnya masih, wah, masih ini ya, Kawarasika masih memenuhi area wilayah Kota Semarang sisi barat. Nah, kenapa aku dari tadi menyampaikan sisi barat? Karena istilahnya kayak Arterio Sudarso, bahkan Bandara Ahmad Yani, pelabuhan itu nggak yang sampai terdampak berarti gitu loh. Penerbangan normal, karena tadi ada Bu Nini Herowati yang memantau dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, kok kinclong gitu ya, kinclong, jernih, bersih, ya kan, tidak terdampak asap kebakaran TPA Jatibarang yang sampai dengan detik ini aku bicara masih ada upaya penanganan dan juga penyisiran api yang melanda 3 zona di TPA Jatibarang. Informasi sementara, ya, ini sekali lagi sementara, belum informasi final detail. Sementara itu kebakaran yang melanda TPA Jatibarang itu tercover kurang lebih sekitar 12 hektar, Kawarasika. Awalnya kebakaran terjadi semalam pada pukul 18.05 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian dari kebakaran di jam 18.05 di area zona 1 TPA Jatibarang itu dengan cepat Kawarasika meluas hingga ke beberapa lokasi. Nah, sampai dengan kemudian jam 10 malam itu kebakaran sudah melanda di 3 zona. Zona 1, zona 2, dan zona 3 di Barang Kota Semarang. Nah, kemudian tadi aku buka Kelana Kota jam 6, itu penanganan masih dilakukan terus dan update terbaru sampai jam 8 juga masih Kawarasika mengenai upaya pemadaman, kemudian juga penyisiran api Kawarasika yang ada di TPA Jatibarang Kota Semarang. Bahkan tadi sempat aku mencarat juga laporan dari beberapa Kawarasika kayak dari Gombel, terus juga dari Gunung Pati, itu juga kayak terlihat, ya, Kawarasika. Terlihat area Jatibarangnya maksudnya. Syukurnya sih di kawasan kayak Gombel, Gunung Pati belum terdampak asap, ya, cuma kelihatan asap membumbung tinggi itu. Bahkan tadi sempat ada laporan dari Gombel itu kelihatan juga sama Gunung Pati. Nah, selain asap di Kota Semarang, aku tadi juga dapat laporan juga asap di Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Ari Purwanto tadi yang ngasih informasi. Bang Yuda, Bang Jamal, di daerah Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, ini juga masih dilanda kabut asap. Laporannya Pak Ari Purwanto. Ini kebakaran hutan dan lahan, ya, Pak Ari Purwanto, ya. Wah, ya ampun, sedih sekali rasanya juga kita melihat kawan-kawan kita yang di Kalimantan, yang di sebagian pulau Sumatera, ya, Kawarasika, sampai dengan sekarang masih terus berjibaku dengan kondisi asap dan juga udara yang masih belum baik, ya.
4: Kabut asap di daerah Linggau. Oh, sisi jam 9.4 ini. Nah,
3: ini. Oke, Lubuk Linggau mungkin maksudnya ya. Oke, matur suwun Pak Ari Purwanto ini juga menyapa dari Sumatera Selatan, kawan.
4: Di Paplor ini. Oh, kondisi kayak gini nih.
3: Oke. Okay. Nah ini kawan Rasika ya, dengan apa yang terjadi di kota Semarang pagi hari ini ya kan, kemudian juga kita tidak menutup mata juga atas saudara-saudara kita yang saat ini ada di Kalimantan dan juga Pulau Sumatera.

0: sebagian pulau Sumatera yang masih terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Oh, aku masih meninggalkan atensi di bawah jam 9. Oh, Bu Heni Novi, Bu Heni Novi. Mohon maaf ya, Bu Heni.
1: Mas Yuda, Bung Jamal, semangat pagi.
0: Pagi.
1: Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Untuk lalinya terpantau ramai lancar ya, kedua arahnya. Dan pagi ini memang cuacanya mendung ya. Di KIC sudah pasti ikut berkabut. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 8.34 ini saya sudah sampai di kantor ya. Sampai jumpa besok lagi buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Semangat gaspol, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni Novi. See you tomorrow. Selamat bekerja ya. Jadi kawan-kawan itu yang cukup ramai laporannya adalah di kawasan industri Candi, seperti laporannya Bu Heni Novi barusan, dan kawasan industri Wijaya Kusuma yang informasinya juga asap hingga ke dua kawasan industri tersebut. Asap dampak kebakaran TPA Jati Barang ya kawan Rasika, yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan penanganan. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Presiden Prabowo Subianto akan memperluas insentif PPh 21 ditanggung pemerintah mulai 2027 bagi sekitar 7,5 juta pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan di seluruh sektor usaha. Di samping itu, pemerintah juga bersama Kementerian Keuangan tengah merumuskan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak yang akan diselaraskan dengan tingkat inflasi nasional. Demikian Newsflash.
0: Yo, kawan Rasika, selain informasi jalan raya, nggak ada yang mau minta lagu nih. Nggak ada yang minta mau, nggak ada yang mau minta lagu nih guys. Yo, dang, bebas aja lah kalau gitu. Siapa cepat dia dapat aja ya, kawan Rasika. Silakan sampaikan informasi jalan dan lagu Anda semuanya, kawan Rasika, untuk menemani perjalanan kita semuanya sampai dengan nanti jam 12 siang. Kawan Rasika, silakan bebas, terserah. Indonesia monggo, Barat monggo. Yang penting jangan tahun 70-80 ya. 70-80, no. Sama, mosok Pak Tamas ya kok njaluk lagu jajalan aku, wik. Aku opo, itu di jam 1 aja tuh gak boleh muncul loh jajalan aku, kok an lagu opo juga aneh kok. Jajalan aku, gila nih banget ya lagunya. Gak boleh kui pun, kok ini gak masuk daftar ini deh, larangan daftar putar juga deh itu. Wong dicampur sari jam 1 aja gak boleh lah, apalagi jam 9 kok minta jajalan aku. Mending jajan pasar daripada jajal aku. Pak Eka Agus.
3: Selamat siang Mas.
0: Lagu Vi.
3: Selamat siang kawan-kawan Rasika. Pagi ini aku mau ke daerah Tanah Mas, Mas. Berangkat ini dari Genuk, tetap nanti Kaligawe, Yosudarso. Aku enggak tanya apa macet apa enggak, paling Kaligawe iki wis koyo ngono, yen macet ya bejo, yen lancar ya, syukur alhamdulillah. Nanti tak update es kalau ada kejadian macet apa enggak di Kaligawe. Kalau ada lagu wes aku ngikut ya lagu.
0: Oke. Okay.
3: Sementara itu dulu. Sekian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun.
4: Mulai depan Polsek Genduk sudah terjadi antrian nih Mas Yud.
5: Bebas sajalah kalau gitu.
4: Ini ekornya ini, nanti nggak tahu pangkalnya di mana ini.
0: Oke.
4: Okay. Nanti update lagi.
0: Oke, baik matur suwun Pak Eka Agus. Nah ini tadi jam 9 yang tanya genuk terboyo. Nah ini kawan, Pak Eka Agus menjawab cakep banget informasinya. Sudah mulai padat situasinya di kawasan Pantura Genuknya, kawan Rasi, tetapi ya secara umum masih normal lah ya, kondusif untuk ukuran Genuk dan Kaligawe. Kaligawe tuh yang saat ini mungkin jadi perhatian tuh bukan di Kaligawe sisi Terboyo Unisulanya ya, tapi di sisi baratnya. Karena ada titik jalan menyempit baru, kawan Rasika. Jadi, di kawasan Jalan Kaligawe yang sisi barat, itu setelah rel kereta api, setelah SPBU ke Sawah Besar, nah itu ada titik yang menyempit untuk pekerjaan saluran pipa. Jadi di sana jalur kirinya, lajur kirinya itu menyempit yang arah menuju ke Raden Patah. Gitu. Jadi istilahnya nanti dari bawah jembatan tol merambat sampai rel kereta api sampai dengan setelah SPBU Sawah Besar. Gitu Kang Warasika. Yang bertanya X Gawi pagi hari ini. Wah ramai sekali. Kang Warasika ini aku lagu paling cuma 12 loh Kang Warasika aja yang WA kok 52. Pak Muhdor, Pak Muhdor minta lagunya Bara Suara. Kemudian juga Pak Eko Tanah Mas, Pak Eko Tanah Mas minta lagunya Kang Jun Ben, Antara Aku, Kau, dan Dia. Nah terus ada kawan di 9432 minta lagunya The Power of Love. Terus ada kawan di 3129 minta lagunya Meniti Hutan Cemara. Terus ada Bu Lili, selamat pagi. Bu Lili minta lagunya Apa Artinya Cinta. Apa Artinya Cinta yang remix. Coba nanti kita cari dulu ya Bu Lili ya. Sudah masuk di playlistnya Rasika belum ini. Kemudian juga ada dari Pak Ahmad Umar minta lagunya Astaga Bercanda. Matur suwun Pak Ahmad Umar, Pak Madun.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Pagi. Aku minta lagu aja Mas Yuda. Saventin sudah. Karena ini kota-kota, semoga jalannya lancar semua. Amin.
0: Okay. Kota-kota ke kota Semarang atau Pak Madun? Apa lagu apa?
6: Selamat pagi Mas Yuda. Aku minta lagu aja Mas Yuda. Saventin sudah.
0: Saventin.
6: Karena ini kota-kota, semoga jalannya lancar semua. Amin.
0: Oke, okay, amin. Sementara masih lancar lah ya kota Semarang. Asalkan nggak ke Kaligawe Pak Madun. Asalkan nggak ke Kaligawe Kang Warasika ya. Selanjutnya nggak ke Kaligawe. Pak Abdul Khalil, putaran Kubro bagaimana? Yo macet toh pasti ya Pak Abdul. Cuma ya macetnya masih kondusif aja situasinya. Dan itu barusan Pak Eka Agus ngasih informasi, gemblang sekali infonya. Dari Tol Semarang ABC sudah sampai Genuk. Putar balik Kubro ya pasti macet toh. Tapi kemacetnya masih terpantau kondusif saat ini. Pak Eko Chandra minta lagunya Kuakui dari Edane. Terus ada Kawaraska nih unik banget nih, ada Pak Naga Bonar. Masa Pak Naga Bonar minta lagunya Mardua Holong? Unik banget nih minta lagunya Mardua Holong. Pak Gondopati minta lagunya It's You ya dari Sezairi. Terus ada Pak Puji Harsono.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Update info di sekitar jalan apa Ali Banteng ke arah Sudarso ini terpantau ada ketersendatan mulai dari jembatan Cakrawala itu Mas, kayaknya di ujungnya di sekitar Anjas Moro itu perempatan tuh kayaknya Mas. Demikian Mas, mohon bersabar.
0: Oke.
7: Dan mau request lagi ya Mas dari Firehouse, I Left My Life For You. Terima kasih.
0: Oke, okay. Matur suwun Pak Puji Harsono. Ini situasi kepadatan di kawasan Jalan Siliwangi Kali Banteng. Iya Pak, ditambah lagi soalnya tadi aku masih mencarat truk mogok di depan SMA Nasima. Ya ditambah ada perbaikan jalannya itu ya di Jalan Arterio Sudarso sekitar Nasima sampai Rumah Sakit Samsu Hidayat. Yang masih ada peningkatan mutu jalan dua arahnya. Pak Hans minta lagunya More Than Words dari Extreme. Kemudian ini nggak ada yang minta lagu yang baru-baru nih, ada yang minta lagu baru-baru nggak sih? Nek Prambors yang nggak bisa toh Pak Bambang Budianto. Ya masuk minta lagunya jangan yang 70, 80, 90-an masih oke okay lah. Bu Listiani minta lagunya Seventeen. Wah Seventeen berarti kalau gitu masuk ke yang itu tadi aja toh, yang jangan paksa rindunya. Kan tadi ada kawan kita minta lagunya Seventeen toh. Ya sip kalau gitu. Kemudian Pak Bagus Aditya.
8: Mas Yud, ku menanti seorang kekasih Iwan Fales Westah kasih iki diputer pora matur suwun.
0: Oke baik matur suwun. Diputer tapi jam 12. Lah ini lagu terakhir kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah ya guys, lagunya udah penuh ya. Diputer Pak Bagus Aditya, tapi nanti jam 12. Yang lain besok lagi ya. Mr. Yul, besok lagi ya Mr. Yul. Pak Hoho, kemudian juga kawan di Serat Baju besoknya ya. Pak Enggal, Pak Harisa Dovi, besok lagi ya guys. Dan kawan-kawan yang lainnya lagunya sudah penuh. Sampai jam 12, selamat menikmati alunan lagu bersama Kelana Kota di 105,6 FM dan 88,9 Rasika Pekalongan.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
11: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
10: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
11: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
10: Tapi aman pora Kang?
11: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
12: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
13: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh guru.
13: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
16: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: aku sudah terhubung dengan salah satu timnya, yaitu Mbak Rizka Mauli dari sambungan telepon. Silakan Mbak Rizka.
1: Ya, Mas. Baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 1 Oktober 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang atau sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang terutama di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Mbak Rizka, sekarang kan di TPA Jati Barang Kota Semarang kan terbakar sejak semalam. Itu dari satelit atau citranya BMKG itu kelihatan titik api atau titik panasnya di daerah sana, Mbak Rizka?
1: Kelihatan sih, Mas. Apa kelihatan putih asap gitu ya, Mas?
0: Dari satelit. Nah, kalau pantauan asapnya itu sekarang pada mengarah kemana, Mbak Rizka? Sampai dengan pantauan jam 9 ini?
1: Kalau sampai saat ini, berdasarkan angin itu, anginnya ke timur tenggara juga sih, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Utara ke timur sih, Mas.
0: Utara ke timur?
1: Iya, utara ke timur.
0: Oke, baiklah kalau gitu, Mbak Rizka. Thank you so much infonya
1: selamat
0: pagi hari ini,
1: Mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.

0: kuwo nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Kok timai dewe, lare wangi rendi mbak?
4: Mbak Siti po?
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Normalisasi Sungai Tuntang Lama di Bonang, Kabupaten Demak terus berjalan. Namun bangunan yang memiliki legalitas tidak serta-merta dibongkar. Sekretaris Dinputaru Demak, Naning Hartiningrum, mengatakan hasil verifikasi kantor pertanahan menyatakan 20 bangunan bersertifikat di lokasi tersebut legal. Bangunan tetap dipertahankan sepanjang tidak melebihi batas bidang tanah dalam sertifikat. Dari sekitar 250 bangunan di area normalisasi, 7 bangunan menggunakan letter C dan 1 bangunan menggunakan surat jual-beli. Untuk bangunan dengan letter C, pemerintah masih menunggu keputusan pemerintah desa. Dinputaru menegaskan aspek legalitas menjadi pertimbangan sebelum pembongkaran dilakukan. Terminal tipe B Gagak Rimang Blora masih sepi penumpang meskipun ratusan bus AKDP tercatat masuk. Hingga 28 September tercatat ada 980 bus AKDP masuk terminal dengan kapasitas 99.000 kursi. Namun penumpang yang terlayani hanya 2.500-an orang atau sekitar 2,6% dari kapasitas yang tersedia. Kepala BPSPP Wilayah 2 Pati, Bangun Adi, mengatakan banyak penumpang masih memiliki naik dan turun di kawasan stasiun lama. Saat ini hanya 2 trayek AKDP yang masih tercatat masuk terminal, yaitu Blora Rembang dan Blora Purwodadi Solo. Sementara itu AKAP masih relatif bertahan dengan tingkat keterisian sekitar 5,6%. Pengelola berharap masyarakat kembali memanfaatkan terminal Gagak Rimang agar aktivitas transportasi dan ekonomi di sekitarnya kembali bergerak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Mendalami dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu.
2: Ready to take your business to the World Trade Expo Indonesia 2026 is back. Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
8: Kelana Kota Rasika.
9: Siapus lalu lintasnya. Betul begitu Pak Budi SB. Nah terus mau infonya ya. Nih truknya nih, truk trailer gede banget kawan Rasika. Muatannya juga kebuak. Yang mogok di tanjakan jalan akses kawasan industri Tambak Aji Kota Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
10: News Flash.
11: Badan Gizi Nasional resmi mengubah skema insentif operasional dapur makan bergizi gratis dari tarif tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 rupiah per porsi terbagi mulai tanggal 5 Oktober 2026. Penyesuaian berdasarkan peraturan BGN nomor 13 tahun 2026 ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran yang proporsional sesuai kapasitas dapur dan jumlah real penerima manfaat yang dilayani. Demikian News Flash.
9: Pak Eka Agus Purwadi. Selamat pagi.
12: Asyik. Yes. Tanggal kemacetan tuh ada di pertigaan Gedung Indah itu loh, Mas Yud. Jadi ada yang putar balik, ada yang nyebrang, pangkalnya ada di situ. Baiklah. Ini aku udah lolos dari kemacetan, sudah sampai tol Kaligawe ini. Bentar lagi mau belok ke kanan menuju ke Yosudarso. Ini sudah sampai depan yang dulu Museum Nyamnir itu loh.
13: Perkiraan cuaca
12: 0942 ya, Mas Yudhu, sudah lolos dari antrian di Kaligawe yang mau masuk ke Yosudarso. Ini aku sudah sampai di pabrik Wak Kopi. Setelah dari pabrik Wak Kopi yang di Kaligawe ini sampai Tanah Mas, los Mas Yudhu, tidak ada halangan suatu apapun, lancar. Saya sudah sampai di Tanah Mas. Sekian laporan dari saya ya. Mau langsung kerja ini. Sekian, terima kasih.
9: Yeah, matur suwun. Pak Eka Agus Purwadi, nah itu ya Bapak Ibu semua, sementara Kaligawe, tadi Pak Eka Agus Purwadi dari tol Semarang ABC, keluar Kubro, Kaligawe ya, situasinya masih baik ya, Kawan Rasika, simpul kepadatan selain di Eksgawe di sekitar Kubro dan bawah jembatan tol yang sedang ada perbaikan adalah di Genuk yang sudah mulai banyak putar balik kendaraan. Pak Sinyo, ki, biasanya naik jam nyamennya juga ke Terboyo, ki. Apakah juga lewat sana Pak Sinyo?
14: Selamat pagi Mas Yuda. Melaporkan lalu lintas ini aku di tol mau ke Sukun, mau Banyumanik. Tadi dari Merangkin masuk sampai masuk tol lalu lintasnya masih rame lancar ya Mas Yuda. Oh iya Mas Yuda, request lagunya Mas Yuda.
9: Ari Lasso
14: Mas Yuda. Hampa Mas Yuda, terima kasih.
9: Oke, oh Ari Lasso.
14: Update lagi Mas Yuda, di gerbang tol Tembalang itu ada pengecatan barir ini yang mau ke arah Banyumanik, mau ke arah Solo itu ada penyempitan sedikit di pas bawah gerbang tolnya itu. Pengecatan barir tengah jalan itu loh Mas, pembatas jalan itu loh.
9: Oke.
14: Tapi lalu lintas masih ramai lancar. Terima kasih.
9: Syukurlah kalau gitu. Matrosin Pak Sinyo, Pak lagunya sudah penuh. Sama Ari Lasso habis ini muncul. Ari Lasso habis ini muncul yang apa artinya cinta sih Pak Miftah Rahman?
15: Selamat siang Mas Yuda.
9: Siang Pak Miftah.
15: Ada kegiatan pemotongan pohon di pertigaan pasar Gunung Pati sehingga arus lintas tersendat. Bagi pengendara yang lain harap bersabar yang melewati arus. Terima kasih.
9: Oke, matur suwun Pak Miftah Rahman dari kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Oh, pantes ini toh soalnya aku dapat pertanyaan dari siapa iki tidak ada namanya. 0811 ya belakangnya Kawan Rasika ini di kawasan Gunung Pati kok padam listrik sampai jam berapa ya? Nah, mungkin ini jawabannya kawan 0811. Soalnya kalau aku lihat dari videonya Pak Miftah Rahman di Gunung Pati Kota Semarang, rabas-rabas pohonnya kok ya istilahnya cedak-cedak di area-area tepi jalan yang nyambung dengan saluran listrik lah gitu istilahnya ya Kawan Rasika. Oke. Baik, matur suwun lagi. Apa rabas-rabas pohon di kawasan Gunung Pati Kota Semarangnya aja diatur sama polisi nih dari laporannya Pak Miftah.
15: Siang Mas Yuda, menginfokan ada kegiatan pemotongan pohon di pertigaan pasar Gunung Pati sehingga arus lintas tersendat. bagi pengendara yang lain, harap bersabar yang melewati arus. Terima kasih.
9: Nah, itu ya kawan, di pertigaan Pasar Gunung Pati, Kota Semarang. Apakah kawan di 0811 berada di lokasi area tersebut? Kalau iya, berarti karena kegiatan rabas-rabas pohon yang saat ini sedang dilakukan.
10: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Kok timah IDW lare wangi rendi mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
10: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisik.

0: Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru,
1: kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kemarau panjang di Jawa Tengah memicu peningkatan kasus ISPA dan diare, terutama di wilayah perkotaan dengan populasi padat. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Zulfahmi Wahab, mengatakan cuaca panas, kering, dan debu menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan kesehatan. Selain ISPA dan diare, peningkatan juga terlihat pada kasus tipes. Sementara risiko demam berdarah perlu diwaspadai saat memasuki masa peralihan musim. Warga juga diminta mewaspadai paparan debu dan udara panas yang dapat memperburuk gangguan pernapasan, termasuk asma dan bronkitis. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menghimbau masyarakat memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi selama kemarau panjang. Kementerian Kesehatan memperkuat penanggulangan TBC di Jawa Tengah dengan menyiapkan alat diagnosis untuk 884 puskesmas. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan alat itu mulai didistribusikan bulan depan untuk mempercepat penemuan kasus TBC. Pemerintah juga memperkuat active case finding atau penemuan kasus TBC secara aktif dengan menyasar warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Pemeriksaan dapat didukung melalui cek kesehatan gratis dan X-ray agar kasus ditemukan lebih awal. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan kader di tingkat desa, serta mencanangkan desa dan kelurahan siaga TBC untuk memperkuat pencegahan dan penemuan kasus di masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?"
2: Ready to take your business to the world?
1: Allah Trade
2: Expo
1: berfirman,
2: Indonesia 2026 is back. Pameran dagang terbesar di
1: bahwa
2: Indonesia yang mempertemukan eksportir,
1: buyers,
2: investor, dan
1: pelaku
2: industri dari berbagai negara.
1: Saatnya
2: buka peluang, bangun koneksi,
1: taukah
2: dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Timai dewe, lare wangi rendi mbak.
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Kelana
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
8: Selamat siang, Rasika. Selamat siang, Mas Yuda. Menambahkan Pak Michael Arka tadi yang mana mau menuju ke arah debat. Itu yang disayang cuma volume kendaraan dan aktivitas putar balik aja, nih, Pak. Yang ada di batas sama di nyambung di depan Polsek Sayung. Ini perjalanan saya mau menuju ke Pati, sudah sampai Biaran, ketemu sama rombongan serikat pekerja yang dari mungkin dari Jepara atau Kudus. Ada mobil, ada son diiringi sama konvoy sepeda motor. Mungkin mau menuju ke Semarang atau ke gedung kantor gubernuran mungkin saja. Itu aja yang dapat saya sampaikan, moga bisa bermanfaat.
9: Baik, matur suwun Pak Pur. Laporannya siang hari ini. Kita simak headline dulu di News Flash.
10: News Flash. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap 3 pria beserta 71 butir amunisi ilegal kaliber 5,5 mm di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kasus penjualan amunisi tanpa hak yang melibatkan peran pemilik dan kurir ini kini dalam penyelidikan intensif dan para tersangka dijerat pasal 306 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Demikian News Flash.
9: Pak Rukin.
11: Situasi Pantura Sayung, Mas.
9: Yeah.
11: Jam 10:56. Yang ke arah Semarang terpantau ramai lancar, yang ke arah Demak terpantau agak padat. Tapi tidak ada catatan khusus. Hanya sedikit genangan air di sebelah kiri depan hit. Mungkin faktor truk-truk pada putar balik ini, Mas.
9: Iya, betul.
11: Makanya yang arah Demak agak tersendat.
9: Nah, ini dia nih. Nah, terus Pak Rukin ya. Nah, ini menjawab pertanyaan kawan Rasika tadi ya, yang tanya Semarang Demak, Demak Semarang.
11: Jalan Walter Mongen Sidi lancar dua arah. Supriyadi lancar dua arah. Ini masuk Jalan Majapahit. Nanti saya update lagi, Mas, arah ke Karyadi.
9: Oke, ditunggu update selanjutnya. Kawan, permasalahan kebakaran hutan dan lahan juga saat ini melanda beberapa wilayah termasuk wilayah Pekalongan, kawan Rasika. Dilaporkan kemarin sore itu ada kebakaran di daerah Pantura Pacar Tirto yang disebabkan karena adanya warga yang bakar-bakar sampah. Kemarin, kawan Rasika, di kawasan Pantura Pacar Tirto, Kabupaten Pekalongan, asap tebal membumbung tinggi kemarin sore, kawan Rasika. Dan setelah dicek, adanya warga yang bakar-bakar sampah. Tapi sampahnya duar, ya, seambiah-ambiah kayak gini, kawan Rasika. Beberapa titik, kawan Rasika, itu di tepi jalan Pantura Pacar Tirto, Kabupaten Pekalongan, di mana kemarin sempat ya dilaporkan sore hari di wilayah Pantura Pacar Tirto, Kabupaten Pekalongan, itu terpantau adanya asap yang tebal bahkan hingga ke kawasan jalan Pantura. Nah, setelah diselidiki, itu ternyata kebakaran sampah, kawan Rasika, di luar area badan jalan di Pantura Pacar Tirto, Kabupaten Pekalongan. Dan setelah ditelusuri oleh beberapa pihak termasuk Damkar Kabupaten Pekalongan, itu karena dilakukan oleh masyarakat secara sengaja. Masyarakat sengaja bakar-bakar sampah, kawan Rasika, sampai dengan asap tebal kemarin itu sempat jadi perhatian ya. Maka dari itu, kawan, saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan menghimbau kepada masyarakat, kawan Rasika, agar bisa memilah sampahnya dengan baik tanpa perlu membakar, apalagi membakar di ruang terbuka dengan potensi kebakaran yang terjadi, kawan Rasika. Sehingga ketika Anda akan membuang sampah, harap dipilah, kawan Rasika, mana yang organik, mana yang non-organik. Nah, kemudian bisa dihancurkan terlebih dahulu Kamarasika, tidak mora-mora langsung serbrok, langsung diobong Kamarasika ya. Ini kemarin di Pekalongan, ini laporannya kawan-kawan di Rasika Pekalongan siang hari ini. Kok Bendi?
12: Iya, dikai gelas be gandungan kunci ya pun kali ya bu.
9: Apa ki?
12: Pun
9: apa?
12: Ini masih di kota-kota pun, habis ini ke Gias ya pun, mau ke BCA dulu.
9: Enak. Nah,
12: maskernya kalau mau ada yang minta besok aja ya. Aku belum sempat balik rumah ya. Terima kasih.
9: Cie, belum sempat pulang rumah. Pulang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu.
2: The

0: buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
7: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlalu

0: dunia ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Fadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan syukur. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para habaib, ayah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama sahibul hajah al-akh fillah Yusuf bin Syamsuddin berserta keluarga yang saya muliakan. Awalan yang pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Di mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi nikmat Islam wal iman, diberi lapang hati, diberi nikmat sihah wal afiah, diberi nikmat kesempatan bisa bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis tasyakur bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehadiran kita di dalam ini majlis dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari semuanya, semoga kita sampai anak tujuh turun sampai hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah dan diberi limpahan maghfirah, pengampunan dari Allah di dalam kita beribadah, berzikir, berjuang kehadirat Allah. Semoga makin bertambah cinta kita, ma'rifah kita, taqarrub dekat kita kehadirat Allah di dalam kita menghadapi hidup ini dan untuk memenuhi segala kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala musibah, dari segala kerusakan, dari segala gangguan, dari segala kezaliman, lebih-lebih dari segala fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan segala rezeki kita, segala urusan kita, dan bisa mengatasi segala amanat tanggung jawab kita. Fa insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ngomong apa lagi? Sing duri coba meneng ya. Ini omong-omongan ya. Muka-muka nampak dipun buka manahipun dening Allah pikantuk taufik hidayah saking ngersani pun Allah. Kalau wau gak omong Jawa nah. Tadi Al-Habib Muhammad bin Semit mengatakan tentang berzikir dan bersyukur. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Keadaan kita dan jin-jin ini dijadikan oleh Allah semata-mata agar beribadah kepada Allah. Posisi kita ini tidak akan lepas dari empat keadaan. Kalau tidak dalam keadaan beribadah, tentu kita akan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tidak dalam keadaan senang, tentu dalam keadaan susah. Empat keadaan ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadikan kita beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kita jadi ibadah kepada Allah? Bagaimana maksiat kita bisa menjadi kita tambah ingat kepada Allah? Senang kita bisa bersyukur kepada Allah. Susah kita bisa bersabar kepada Allah. Semuanya ini tidak lepas tujuan yang pokok adalah untuk berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dia katakan, "Aqimis sholata lidzikri." Tegakkan salat untuk zikir kepada saya. Jadi semuanya ini tujuan enggak ada lain apa? Kalau mengikut kata-kata orang Jawa itu apa? Kita ini ingin jadi orang selamat. Ya. Kalau udah selamat apa? Belum tentu selamat kalau belum genah. Apa bahasa Indonesia genah ini kenapa? Nen? Napa kaning ora? Nen? Bingung. Nen? Normal napane? Napa? Tepat. Ya. Jadi dikembalikan ya. Secara ringkas keadaan kita ini harus beribadah kepada Allah. Yang nomor dua untuk memenuhi kehidupan kita di dalam untuk menghadapi hidup ini. Dua-duanya ini kita ingin jadi genah. Ya. Ibadahnya bagaimana jadi genah, rizkinya juga bagaimana genah. Dalam Al-Quranul Karim, konsep genah diterangkan oleh Allah, man 'amila salihan min dzakarin wa unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Seorang laki perempuan mempunyai iman, beramal yang saleh, akan diberi kehidupan oleh Allah dengan hidup yang baik. Ibadah kita kepada Allah bisa jadi genah. Ya. Baru kalau kita itu bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, jangan berharap kita mengatakan udah genah. Walaupun konsep udah jelas dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah, sembahyangmu akan menjauhkan dirimu, mencegah dirimu untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dengan kamu berzikir kepada Allah, makin tenang hati kamu. Itu kata firman Allah. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apakah betul kita selesai sembahyang itu makin menjauhi larangan Allah? Tanya. Apakah betul kalau kita sudah berzikir kepada Allah, menemukan kesejukan di dalam hati? Yang salah bukan janji Allah, bukan sembahyang dan zikir kita kalau tidak menjadikan sejuk di hati kita. Yang salah hanya satu, karena hati kita sendiri belum siap kepada Allah. Jadi orang yang begini ini, saya tidak ngomong tentang pahala. Selagi kita berbuat dengan ikhlas kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Tapi untuk ibadah dan zikir menjadikan mustajab, ini belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi rasa, kalau saya imbangkan, kira-kira bapak ibu ini milih mana? Sugih dunyo nopo sugih rasa? Sampan milih akeh sing dipangan tapi gak enak mangan, gak pakai anak sing dipangan tapi embu melendi. Dan jad dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, adalah suatu amaliyah yang istiqomah walaupun sedikit. Sampeyan niku mek ibadah teng Allah niku kepingin keterima napa mboten? Nen? Saestu? Nggih. Enten ibadah niku sah tapi gak keterima. Yang penting terpenuhi segala kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah, tapi tidak diterima oleh Allah. Ada kok. Gitu. Tapi apa sekarang akibatnya kita tidak diterima oleh Allah? Karena satu, setiap kita selepas sembahyang tidak dikembalikan kepada Allah. Iya ya Allah, kalau saya bisa sembahyang begini ya Allah, tiada lain ya Allah, kena rahmatmu dan pertolonganmu ya Allah. Kalau saya tanpa rahmat dan pertolonganmu ya Allah, saya tidak akan bisa sembahyang ya Allah. Mboten saged sampean sembahyang oleh rong rakaat. Apa nih sikil gringgingen gak wurung. Ini kadang-kadang gitu. Jadi resep summa ini ya, agar kita menjadi orang yang genah, ayo sing iso syukur teng Gusti Allah. Syukur. Sekarang ya, kalau kita perhatikan ilmu, ilmu itu jangan lagi merupakan satu hidayat, bimbingan kepada Allah. Sekarang ini susah. Jadi yang banyak selama ini ilmu ini apa? Hanya merupakan pengetahuan. Pokoknya weruh mari. Mboten kurangan kok kula kali sampean niku. Ojo ngene, haram babah enak kok haram loh. Jadi semua ini hanya merupakan pengetahuan. Kenapa? Kula baleni kabeh. Kabeh niki mboten enten malih napa kepingin dadi wong sing gen. Mek wong niku mboten genah niku uwongi napa atine. Nen? Hati. Sampeyan delok setunggalipun hadis. Ala inna lillah fi ardi awaniya. Allah Ta'ala iku nok dunya iku duwe wadah. Sing endi wadah iki kanggo nrimo ilmu rahasia nur sangka Allah. Jadi apapun yang datang daripada Allah itu baik, enggak ada yang buruk. Walaupun berbentuk fitnah, berbentuk musibah, berbentuk kezaliman, itu dari Allah. Itu lebih baik daripada ibadah kita. Ya. Tapi kalau sesuatu tidak jadi baik, itu bukan sesuatunya yang tidak baik, karena hatinya, tempatnya yang kotor. Kita disaji segala macam makan makanan yang enak, yang mewah-mewah, tapi piringnya kotor, kira-kira kolu enggak mangan. Ini. Jadi masalah hati, masalah tempat yang kotor ini tempat, bukan sembahyang kita, bukan zikir kita, bukan doa kita yang salah, karena tempat inilah. Apa kelanjutan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hati yang paling dicintai oleh Allah, hati yang paling bisa mudah untuk menerima ilmu, rahasia dan nur daripada Allah adalah hati yang mempunyai sifat tiga. Yang satu, hati yang lemah lembut atas sesamanya. Banyak kadang-kadang orang tuh bisa khusyuk nangis kepada Allah. Waktu di Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, bisa menunduk. Begitu dekat Ka'bah bisa menangis. Ya, sama gurunya bisa menunduk. Tapi kenyataannya dengan sesama orang dia gak bisa. Ini buah. Pinter nek karo atasan, pinter ke karo pemimpin, ya apa karo tukang sapu. Ini permasalahannya. Yang lemah lembut. Kira-kira kulon dalil kali sampean. Ojo ngono, Pak Ahmad, haram, ka ilo, wallahu ta'ala, kira-kira sama ini kok kakak kaplok napa mboten. Wis seru, sok kakan ngomong. Gitu. Tapi kalau orang itu tidak menggunakan dalil, tapi dengan lemah lembut, dari mana? Mas Ahmad, kok siang ini tidak Jumatan, kok tidak sembahyang, kenapa, ada apa? Coba, tompon dalil keterima kok. Ini kenapa? Bukan kebenaran yang keluar dari mulutnya yang salah, tapi dorongan di hatinya. Durung-durung wis ngelek no wong. Mangkane sak niki niku napa? Sing akeh niku mboten ngajak, mboten nuntun teng Gusti Allah, yang bisa hanya menyalahkan dan menghukum. Apa firman Allah? Lahu ahwa'uhum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau kebenaran, kebenaran qala Allah, qala Rasulullah. Benar. Tapi kalau kebenaran itu yang mendorong hawa nafsunya, ojo mana wongi, langit sa isinya ya podo rusak kok. Ini ketidakberhasilan ruh Islam. Mat tokon di mat, kak sembahyang ini gini ku anu ya anu iyo panjen bapak iyo ngun bapak iseng is mati di lok nau. Mbah iyo ngono, lah ni le. Bisik ditakok no karo Gusti Allah. Ya, orang yang mengajak punya syarat, yang diajak juga punya syarat. Jangan sewenang-wenang pokoknya bener. Sing penting wis tak tuturi, gak gelem apa darimu, sampel. Kita niki uang sing ngeten niku napa? Tidak membimbing ke suatu kebaikan, tapi hanya memberi tahu aja. Ayo sing lemah lembut, sing gelek mesem. Napa sih kula kali samane napa sih nek diangen-angen kepingin napa? Cuma siji tok, kepingin diwelasi Gusti Allah. Niki zaman kualik. Kita mencari kebenaran lewat apa? Diperkarakan, gak tambah mari. Wong zaman kualik, ngene apa mboten? Elek dianggap api, api dianggap Nah, niki lho Pak Wawan niki, niki lho ketua notaris nih Indonesia, zaman kualik Pak Wawan kita. Ten mau membuat satu permasalahan gak makin selesai. Besok nak Gusti Allah segawe kutuk mawon. Ya apa sembahyangmu? Ya apa ibadahmu? Ya apa ngenemu? Ya apa ngonomu? Mboten saged jawab kula ya Allah. Lah ya apa? Pokok-pokok sampean welasi pun. Lha ngeten. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dawuh Kanjeng Nabi sing welas karo wong nok dunya, besok diwelasi karo wong sing nok akhirat. Sing nok dukur langit, sing welas sedekah. Serajan 100 nok ngene. Nok apa niku? ana nggone prapatan donga. Ya Allah, sedekah ya anak kula ya Allah, sedekah ya anak bojo kula ya Allah. Muga-muga mek kula niku sampean pundhut ya Allah dhisik ya Allah. Mugi niku sampean welasi anak kula. Ngono lho. Nggih, cepak 100 rupiah. Nggih. Pun sing siji duwe ati sing welas. Pun napa sih tandane welas niku napa sih? Nggih. Nggih, aja adoh-adoh welas niku karo wong niku sing gelek mesem. Nggih tak mesem dhisik. Nggih ta? Coba aja mesem ijen tapi. Nggih, mesem pun ta. Nggih mboten ana asalamualaikum tapi mek sama niku ngomong dhisik mboten oleh. Nggih ta? Nggih napa mboten? Nggih salam dhisik tapi enten sing luwih dhisiki salam niku mesem. Coba sampean kira-kira merengut kali mesem niku ganteng pundi? Wong wis weruh ngono lho, ayuan mesem. Cek abote mesem niku, padane lambe itu kok black wae. Nggih ta? Pun nggih, sing welas. Nggih ngadepi wong alam aja nganggo ilmu, nganggo welas. Mane mau ditakokno, enten wong takon, "Yai, bedane ulama biyen kali sakniki niku nopo?" Kula jawab, bedane ulama biyen karo saiki cuma siji tok. Napa bedane? Ulama biyen niku gelek nangisi umate. Tapi nek ulama sakniki niku sing akeh umek. Gene apa mboten? Nyalakno tok. Kapan nyuwune teng pangeran? Cuma pokoke ngaji tok, diomongi tok, tapi bengi gak disuwono. Mboten dadi, cuma dadi pengetahuan. Niki masalah hidayat, gak cukup cuma dituturi tok.

0: Kenapa mboten? Ojo mana ruhani, wong panganan niku lho, panganan enak api istimewa, istimewa sampai ambek pangan niku ndadekno api karo awak. Mboten saged jawab kok. Masa rumene mules. Kenapa mboten? Dadi api niku mboten weruh. Kita awi pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa ta niku sayati 'alan nasi zamanun ulama'uhum fitnah wa hukama'uhum fitnah bisuk no akhir zaman umatku nututi mongso ulama'e ndadekno fitnah ulama'e ndadekno umek seneng bahas khilafiyah sing penting pokok siji ngeten sakniki niku pendapatnya cendekiawan sana apa hijau saya enggak mau hijau kuning pokok siji ben aku pinter lah sing makmum kaya kula niki sing bingung ngene apa mboten niku ulama uhum fitnah wa hukama uhum fitnah cendekiawannya intelektualnya pakar-pakarnya ndadekno fitnah apa pancen para nabi niku di didadekno karo Gusti Allah niku gawe umek ta mboten aku tetap ingin takon kira-kira kampung-kampung sakniki niku maju pundi biyen kali sakniki nen kali sakniki maju sampean kira-kira sakniki niku pundi cukup karo biyen cukup sakniki ngene apa mboten. Tapi nek ditakok no, tentrem pun di sampean kali sakniki. Lah kok lucu. Wong tambah cukup, tambah sugih. Hah? Kampunge omah ya magrong-magrong kok tambah umek. Kok tambah gak istiqomah. Nggih ta endele masyaallah. Nggih ta, biyen gak duwe montor jamaah maghrib, barang duwe montor metu. Ya padha mbek wong poso niku lho. Kikru meneng eling pangeran kita barang sampai maghrib metu apa nangen di telek bengi ung bengi kok diteleki masih mengkurep nak nggak ngisor longan kita kok dewe memang penyakit penyakit wong poso pun metu sore enten ngomele maksiate matur sahabat teng Kanjeng Nabi matur Kanjeng Nabi lah wong ulama kok ndadekno fitnah wong pinter kok ndadekno fitnah Kanjeng Nabi kapan niku ngomong-ngomong kapan-kapan niku cuma rong tondo nopo niku Kanjeng Nabi taksurul masajid wal qurra besok mek masjid wis ake wong sing wani ngomong ake coba sakniki masjid tambake nopo tambah titik ngen ngen tambah api napa tambah lek kok dadi nonton ngeri kiamat sing salah niku masjidnya napa wonge wong masjid niku butuhnya kanggo iktikaf gini apa mbeten mbak sama untuk Madinah lo kata masjidul khomsah masjidul sabah kabeh podo gawe masjid dewe-dewe sahabat perlu ini apa kanggo iktikaf saat niki masjid yang meriki niku magrong-magrong jam itu mari isa pun dikunci. Napa dikunci wedi maling. Nggih napa sing salah niku malinge napa takmire? Ayo, wong dadi takmir gak siap. Celengane wae sing muter. Niki salah niki. Saman dilok takmir niku bahasa Arab. Mek cara Al-Qur'an niku dipundhak innama ya'muru masajidallah ayyuzkaru fiha ismuhu. Nggih. Jadi takmir niku kanggo ngrameno. Jam pitu dikancing maling. Maling gak kena disalakno. Ket biyen maling niku wajib nyolong. Wong maling kok disalakno rek. Niki takmire niki. Ngeta. Niki masjid niki mumpun grup-grupan. Mek duduk boloku. Mek duduk organisasiku. Lah niki lho. Hati-hati ini kok masjid pangeran duduk masjid organisasi rek. Gini apa mboten? Mek sampean kate bolo-boloan koyok ngeten sampean delok teng Al-Qur'an. Wa man adzamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkarsmu wa sa'a fi kharabiha. Ka ono uang sing paling zalim tinimbang uang sing larang masjid Allah dinggo zikir menyang Gusti Allah. Niki sing barakno kiamat. Sing nomor siji. Sing nomor loro, masjid ndarakno kiamat niku napa? Masjid niku digawe macem-macem. Nggih, kadang-kadang wong niku mboten saged ngomong apa sih bedane khutbah karo nasihat karo mau idho hasanah. Niku kudu ngerti nih wong khutbah niku koyo pidhato ngelok ro ngalor ngidul. Niki mboten ngerti niku mahiyal khutbah. Niki kira-kira kathah napa mboten niku. Coba kadang-kadang gruneng sampean Allahu Akbar karo gruneng kadang-kadang niku. Niki napa? Nek akhire sampean napa makmum karo wong sing sampean grunengi. Niki napa mboten? Akhire sampean napa sembayangi pokok-pokok tinimbang papat karuan loro. Niki napa mboten? Mboten kira mulai sampean. Niki lho masjid digawe macam-macam. Nomor loro niku napa wal qurra. Besok mek wis akeh wong niku wani-wani maju ngomong soal agama. Ing mongko wong niki dudu ahli agama. Wong masalah ngomong agama ge trendy-trendian. Kita SD-ne umum, SMP-ne umum, SMA-e umum, sampai doktore niku umum. Barang wis tuwa eling mati kepingin marek nang agama, belajar titik-titik seakan-akan ahlul ilmi, ngerti ilmu agama. Niki hati-hati niki. Niki kira-kira kathah napa mboten? Kula eling biyen niku, mek wong ngomong soal agama khutbah sing diteleki niku profesor, doktor, insinyur. Mek gak ngono gak patek mandi darene. Ing mongko mek diangen-angen profesor iku teko ndi sih? Hati-hatilah. Kula nglonggokno niki mergo dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih alladzi rawahu al-Bukhari napa idza usida al-amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Besok mek wis urusan agama iku dicekel dudu wong ahline enterono rusak ya aku negara niki. Wal qurra napa kok masjidnya digawe menang-menangan, kok pembicarae niku saenake dhewe menang-menangan niku napa? Mergo kena penyakit siji dawuh Kanjeng Nabi fa innahu la yumajjiduna adiman illa rajul ba'da rujul. Mergo gak iso ngregani wong liya. Dadi rusake agama niki rusake negara niku napa? Kabeh niku padha ngrasa bener. Apa mana bener mergo fanatisme kelompok. Mek uang niku wis ngerasa bener karuan ngelakoni dosa sing akeh, karuan ngelakoni dosa sing gede, pokoknya hati ini ngerasa duwe dosa, insya Allah sik kena diharap-harap tobate. Mek uang ngerasa bener kapan tobate? Ben? Gita? Ben hati sing nomor siji nopo? Hati sing lemah lem? But nomor loro ati sing kokoh ing dalem agama. Kokoh agama niku repot. Dawuh Kanjeng Nabi teng hadis sahih, tandane dengen apa dina kiamat iku apa? Wong nyekeli agama padha mbek genggem geni. Mboten enten wong genggem geni niku cekel mboten enten mesti ngeten. Bapake ambek bojone gak apa-apa, ambek anake kere-keran. Ambek bojone mbek anake gak apa-apa, ambek boloe gak akor. Ambek boloe akor, ambek tonggoe gak akor. Ambek tonggoe akor, ambek pitike tonggoe dadi rame. Gak ono marine kok. Saman kepingin wong kul sampurna gak ono. Nggih, mboten enten. Dadi ya napa nyekeli kokoh agama niku napa cuma lurut tok. Ayo napa atine sing temen masih titik pokoke temen. Aja ake-ake titik pokoke temen napa sih temen iku ya napa ngeten temen niku. Nek sadurunge nglakoni napa-napa niku napa? Ayo matur karo Gusti Allah. Ya Allah, kula niki ya Allah. Tolong mangke dalu ya Allah, sampan mudunaken malaikat ya Allah, nangini kulo ya Allah, mangke nek pun kulo tangi ya Allah, senajan rong rokaat ya Allah, kulo niki kepingin sujud ngerso panjenengan ya Allah, titik-titik oh ya Allah, kulo kepingin zikir ya Allah, sampan sembadani kulo ya Allah, napa nate sampan ngeten? Cuma rutinitas tok, pokoknya tangi. Tahajud. Gini apa mboten? Napa tandane nek wis mari sembahyang lega? Wis marem, beres. Niku tandane sik durung ditemeni teng Gusti Allah niku. Niki lho, ayo mek pun ngeten ayo sing istiqomah, mek pun istiqomah, ayo digenah-genahno, ojo kesusu. Niku pun cukup napa nyekeli, nyekeli agama sing kokok niku kuncine dhisik. Sing nomor telu napa ati sing bening, bening napa ing dalem keyakinane. Enten napa mawon sing mantep karo Gusti Allah niku. Ojo gampang goyang. Nggih, kabeh niki mboten saged jalan napa. Mek kula kali sampeyan mboten diparingi jembar atine kumpul karo wong sing kumpul-kumpulan wong soleh niku perlu. Pintro yak napa mawon, brangkoto yak napa mawon. Mek sik durung enteng atine kumpul karo wong sing soleh, gak dadi.
1: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah, di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma al abrar. النظر وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman kok rawi Kang?
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
10: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idw, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, ngaten nuwun. Sin diderita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Anipun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den, Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 18 lah.
2: Nggih, 18 tahun nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Selamat pagi, Ibu.
5: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
4: Iyalah, kan minum Bio 7. Gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
5: Iya.
4: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
5: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
4: Oh.
5: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
4: Iya,
5: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
6: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes serbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
8: Umur 53.
9: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng.
8: Nggih.
9: Alamat panjenengan pundi Bu niki?
8: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
9: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
8: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
9: Nggih.
8: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
9: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
8: Telas kira-kira 5-6 botol.
9: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum biosaban sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
8: Nggih.
9: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
8: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
9: Pinten tetes?
8: Antara 10 sampai 15 tetes.
9: Sehari berapa kali?
8: Saya minum 2 kali.
9: 2 kali.
8: Pagi sama sore.
9: 10 kadang-kadang 15 ngoten
8: nggih.
9: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten
8: nggih.
9: Cara yang berbeda sing penting waras
8: nggih.
9: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyantek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
8: Alhamdulillah
9: nggih.
8: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
9: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
8: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
9: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
8: nggih. Alhamdulillah nggih.
9: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
8: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekadar kulo nanti kan tetap angin.
10: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
11: Njenyun sewu kalian Bu Sinten?
12: Bu Mas Rika.
11: Dalemipun pundi Bu?
12: Jolotundo Semangu.
11: Jolotundo
12: Semangu.
11: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
12: Nggih.
11: Pirsa saking pundi?
12: King radio.
11: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
12: Kaku.
11: Kaku-kaku ten pundi?
12: Niki cingklok.
11: Ten suku nggih.
12: Nggih, dengkul iki
11: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
12: Mboten.
11: Napa?
12: Cuma kaku
11: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
12: Sadi lumayan.
11: Sampun wonten perubahan nggih.
12: Sampun.
11: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
12: 3.
11: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
12: Nggih.
11: Rutin pun telas pinten botol?
12: Sekawan.
11: Sekawan rutin nggih.
12: Nggih.
11: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
12: Nggih.
11: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
12: Nggih, sami-sami.
10: Menika kalawau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundel langit. Sumprit.
13: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
14: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada tetapi, ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7 saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
13: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Bio7.
9: Assalamualaikum Bu Dalmi.
15: Waalaikumsalam Mas Mahfudin Berkas.
9: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
15: Terus.
9: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
15: Sampun 61, Mbak.
9: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
15: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
9: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
15: Leres.
9: Sampun diderita berapa lama?
15: Sampun 3 tahun.
9: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Tentunya selama 3 tahun dengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, atau Bu?
3: Ini sampun.
9: Sampun, ya? Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7. Ini aku ceritanya pripun?
3: Ceritanya pun, ngirangaken wonten radio langsung kula copi, sedang paket, kali paket, tiga paket, sampun wonten perubahan, wonten kesembuhan, pemberingan pun buatan kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
9: Angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini dan saat ini pun merasakan sehat. Pun buatan kumat-kumat malih alhamdulillah gitu karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun nek ngoten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
3: Nggih.
9: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
9: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
9: Oh, ngoten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol.
3: Wadah rumiyen niku kula lempakne niku kan kali melas boten. Saat niki dibuang pun kula
9: pucar. Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Terus duit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
9: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
16: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
17: Assalamualaikum Ibu.
18: Waalaikumsalam.
17: Iya, dengan Ibu siapa ini?
18: Sri Nuryani.
17: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
18: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel. Yang dirasakan sampai kesakitan.
17: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
18: Udah hampir 3 tahun lebih.
17: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
18: Habis 8 botol.
17: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
18: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
16: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
19: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
20: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
19: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya Enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat. Enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik. Ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh. Ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
20: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
19: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
20: Sudah boleh kembali.
19: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Pak Suhyar niki umur berapa jenengan?
0: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
0: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten
0: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
0: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyantek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah
1: nggih.
0: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
0: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan awake sehat ngeten,
0: nggih. Alhamdulillah, nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kula. Nggih,
1: alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: tergoda digoyang dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes serba modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa minum Bio 7 selalu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda ataupun untuk pengobatan ya, karena Bio 7 itu bagus juga untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Jadi tetap ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja ya. Ngemis bos, ngemis bos, ngemis bos ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa yang ingin bergabung langsung Anda bisa bergabung di 0856 47 73 11 11. Yo ya, yo mari cari deng wis metule kaci yo. Mending ki teng cari deng kue wingis si dana pak ngamrut bojomu ki kue langsung diwaduli pak kon lunasi pak bayare apalah bayare dodolan nang lapangan 2000 ki bener po deng si dana ke wingi ora si dana ngamrut bojomu kue kalah kue. Jalan dong, tekan kono pak jengkel karo bojone diwaduli kon lunase sesan langsung bertekuk lutut anteng. Yo kalau bisa kumpul kebo karoan ibu sebulan jebono. Isi butuh payah juga. Ayo wis kono ya. Waalaikumsalam Mas Zafran ya. Ini mengko komentar tak baca ini nanti aja ya. Pokoknya sepenting jangan lupa jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya. Ini dia Bio 7 ini seperti ini. Jamu tetes herbal yang sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, diminum jangka panjang insya Allah aman, damai dan sentosa. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioles. Bisa diminum ibu hamil, ibu menstruasi, ibu melahirkan ya. Pokoknya ibu-ibu semuanya gitu loh. Bisa. Untuk ikhtiar pengobatan apalagi monggo Bio 7 bisa untuk pengobatan obatan lebih dari 70 jenis penyakit. Oke ya, jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketika musim kemarau di Indonesia yang panjang sekarang ini, yang mana banyak di daerah-daerah lain yang kekeringan, meskipun banyak di benua yang lain itu kebanjiran, tapi Indonesia masih mengalami kekeringan yang ular binasa. Ayo, panas. Tapi alhamdulillah panas pokoknya gigi yo. Semongko sekilo nemu wabang merah merona tur manis. Mending arane yo. Biasane mung sop panas kaya gigi yo semongko sekilo 12.000 lho ya. Iki mudun nemu tur enak-enak lho ya mulakno. Jaga kesehatan secara baik dengan banyak makan buah. Dilarang rekomendasikan semongko aja. Ini sekilo masih 6.000. Di lapak-lapak penjualan ngono nanggone doplak kae lah mbone nanggone konter-konter bagaimana. Kondisi yo nyokar Pak ngecas biasa. Iki sih berarti ora sampe tak selang Pak yo. Karang ora niati kaya kuwi ya ora apa-apa, sing penting siaran karo nge-live karo dicas. Aduh, priye sih Dil, ya ora priye-priye, begitulah diriku selalu adanya, yo. Aku tidak pernah ingat-ingat sling, ora kelingan ya, sepenting. Apalah bisa diselamatkan. Jadi, sekarang ini semongko sekilo Rp6.000. Gede bulat-bulat. Oh, sampean rasa susah tuku gede-gede. Awang tuku diiris-iris seperapat irisan aja itu 3 kiloan ya, lebih bahkan ya. tapi enak dan itu enak ya. Dirasikan Pekalongan 88,9 Gilang ya, silakan nyetel Rasika Pekalongan sekarang ini. Dirimu itu kangen karo Dila, kangen karo guyune Dila, meskipun nek Dila disengojo Dil guyu Dil angel aja guyu itu momen ya. Nek kalau sengojo guyu angel lah, nek sampai jaluk Dil guyu Dil sama itu cung satu sewu cung ya acuan ping ping gue nyoba berusaha guyu po nek orang no acuan ping pingnya yuangnya lagi ure po ya jeneng sedih susah itu kan momen ya, sampean pahan momen pahan ora momen momen adalah mesti yo sampean ngenteni momen oh. Kalau ya ini Dila itu siaran di Rasika Pekalongan 88,9 ya, tak kayak ngerti ya lokasinya Rasika Pekalongan itu di sebelah kulone pom bensin Ketingan Kaumen ya, Mas Galang dari Pemalang ya, Dil Pak Idian yo ya, Kim kok komentar macam gue ya. Jadi banyaklah makan buah. Selain semongko yang sekilonya 6.000, itu juga apa melon segeluntung 10.000. Ini buah masih murah. Mulano Dila menyarankan buat Anda semuanya, silakan makan banyak buah dan sayur saat musim kemarau panjang. Sebenarnya tidak asal musim kemarau panjang, ya mengko musim udan pun silakan makan buah setiap hari. Tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan kita, karena vitamin banyak terdapat di buah dan sayur, dan vitamin itu fungsinya untuk melindungi tubuh Anda dari serangan berbagai macam penyakit. Bianca, selamat siang. Mama Aldi, ayo wong ro desa tapi ora sampean live tekan Cianjur. Aku iki ndelok sampean sing suara kemruyuk oke. Teh manis ngekek Mbak Dil ngekek ampi lu. Ngemis Mbak Dil, merdeka. Fakron, sini belum hujan, enggak mau hujan apa durung ya? Karena sini kemarau panjang, ternyata di Sumatera sana malah banjir bandang maneh. Kan angel, priye donge priye ya. Mulane sepenting cuaca apapun, jaga sehatmu dengan hidup cara sehat setiap harinya. Jangan lupa perbanyak makan buah sayur kalau bisa ya. Kemudian minum Bio 7 nek duwe ya. Ya, ini untuk background ropa di Pekalongan sini belum hujan. Ya, lah omahmu ngendi ngono. Ya, oke ya, silakan untuk Anda yang ingin bergembira ria sudah bergabung bersama Dila. Terima kasih. Yang belum, Anda bisa bergabung di 0856 4773 1111. Mama Aldi Cianjur ya, manis mendung Mbak Dila. Alhamdulillah dong. Gilang, pertanyaanmu angel. Hai Mama Dila yo. Ropa, nggonmu di mana kok wis udan gedhi kuwi? Ana tapanuli po, Ropa? Jiane ngantuk tapi krungu Mbak Adil dadi orang ngantuk mana? Yo yo. Yo. Ya yo mari siaran. Nyapa maca jalaran dhisik ya, silakan. Anda bisa bergabung langsung ya bersama Dila Dilgastro penyeru hujan bangsa di 0856 4773 1111. Oke, jali deng metu nomor si Cio ya. Oke deng, tak wajah jali deng bajang. Siang buka Cidila juragan Mas Glondongan penyer Sugih Dewi sak negara Konoha. Oke. Alhamdulillah pocongan bos, pocongan nih bos. Info pocongan minggu iki hanya tinggal kenangan koyok mantan wedo so. Teng poconganmu jalo sendu lapangan sili poneng. Aduh teng poconganmu iki kok tinggal kenangan kayak mantan, soale dijaluk sing duwe lapangan pok teng mending mantan ono kenangan terindah he pas de omon pateni lampune Mas. Ah. Oi, ibu ya mene jos ibu kok ora cemburu Mas ya. Tanggal nom wong mumet melu muncul ora dosa kan bukaji ora radeng. Rak tanggal nom, rak tanggal tua podo baik, mumete selalu ngintili nyong, terus salamu dewe. Lah kowe iki kepriye sedang, teng anel-anel, jileka, jambu tengah, rasamu awak no, ya. Ngusik teng, ya. Oke, oke. Nyong siaran apa biasa lah. Karo seperti ini. Wah, wah, wah. Kok ilang? Aduh, seteng. Tak waco, nek wis nyong pak meneruskan. Masukan kurang lancar. Pengeluaran kurang ajar si ketua. Apa kata dunia? Bagaimana nih guru? Kondisinya pemasukan kurang lancar, pengeluaran kurang ajar. Lah ya, kon orang muni pocongan tinggal kenangan piye? Ah, pocongan semeter rong on kurang swidya etian. Antrian urunan kaya wong pak juga beras bala bantuan kan kurang ajar sih bukan sih. Jangan pocongan muke akeh pok teng. Lah semeter rong on kurang suwi dak yo. Tapi antrian urunan kaya wong panjaluk beras bala bantuan ngesuk bae wis mesti. Om Mario, ah wis ini muni. Wis wayahe angsuran Mas. Emang dilek-lek kowe ateng. Sing duwe Mario tukang eleng-eleng iki ateng. Waktu dan tempat kami persilakan. NB aja medal-medal. Ah, wis ene kok ya. Nek ora dibalas biasane terus neploni ya. Apa ya? Nek tak angkat neploni kuwi nyong mesti kon setoran sih. Ah nek ora diangkat kuwi neploni terus kaya gendekane dhewe ora. Waduh. Ah, gara patani bae apene sing neploni Pak ora ya. Umpama urunan Mario mekar bang rakyat iso dibayar nganggo BPJS. Kaya kene melu ora. Mungkin nyong ora semumet ini si guru. Tolong muridmu ini guru. Ngapurane ho bukan sih. Ora bisa dawa-dawa WC ini. Ndak saya sih tak nggo mikir menteng-menteng pocongane yuk. Menteng-menteng pocongane. Awang kene sih nyekel HP. Mumet bagi pocongane nganti njaluk tulung kalkulator. Mangkat dodol tinggal mangkat malah kono muni ini. Kerja sing mampu pak. Ojo aras-arasan. Mergo nek wetenge ngelian negara ora gelem ngreken. Waduh. Apa ya dengkut dikoke bojomu. Kerjane sing mumpung Pak, ora usah rasa-rasen. Mergo nek wetenge ngelian negara ora gelem ngreken. Lah emang ora entuk MBG mana padang. Aduh, sugeng siang Kak Dilatina, halo ya, siang juga untukmu. Ya Allah, biasa krungu suaranya tapi nembe wero wonge ya, yo. Atinatin ya, kemudian magnet uang Musrini juga selamat siang. Kemudian dibaca lagi ya, Fatmawati selamat siang. Terus Alhamalihatul Kai Kai Sob, hey Tina juga. Wah, terima kasih yo Atina, selamat siang juga. Sehat-sehat Bukaji ya Tindra. Oke, Eko Rastio siang di siang juga. Tia Setia si siang juga. Mbak Kaji Dila yo. Nur Cahyati, hai hai. Muhammad Farakasya, pocongan-pocongan anjut, pocongan.

kabeh bae seput. Cewan ping-ping wae jale deng pocongane tinggal kenangan kaya mantan. Pocongan semeter pun jolrong on kurang swida. Aduh. Halo Mbak Dila. Wan, awan pitewan, pewan. Tempene pewan. Yo atin-atin, suwan terima kasih untuk cangkang kerangnya. Wan. Beres kue yo, restu ibu Mbak Dila, oke. Sehat Mbak Dil, alhamdulillah. Atina, wah terima kasih untuk jempolnya, jempol. Kalau ngan ora udan opera ora belum ya, mudah-mudahan secepatnya hujan. Tapi sudah pernah hujan 2 kali malam-malam. Pocokan ora Mbak Dil, pajar siapa Dila po? Dila pocoane nggal dino ya. Fatul Hikmah, Mbak Dila nemenin aku dari SD Poyo. Ayun dan Sikangen, kemuyune Mbak Dila. Kemuyune. Kemuyune iki dewa. Aduh bangkit panggil aku. Dasotar Mbak Dil, dasotar. Apa yo? Dasotar arane kok kuwi ya. Beres kasbon Mbak Dil. Gimana iki? Budhe Dila penyiar idolane Kaji Pantel. Sapa ke? Mur? Sapa Nur sang Kaji Pantel iki sapa? Sepil bojone. Bojone sapa? Awan Hitam. Oktober aku Bali. Ayo hiling ngajak Mbak Im duren enak iki yo. Kene durene amat enak ora sotkan lolong. Kadoan wan yo. Kadoan wan yo rengkone amat benak. Jaledeng isik pocokan pok jaledeng. Kan dari jaledeng pocokane tinggal kenangan wis tak wocok ya. Karis Hidayat usul lagu ungkapan hati. Oke, ungkapan hati. Ya. Sing adem jero kulkas wan. Rama, waalaikumsalam. Salam kenal juga ya. Lagu ungkapan hati kondisi ampi purna iki wek sapa iki saya mandek. Oh iya ya kae Heri Mahesa. Oh waalaikumsalam ya. Obat temumulan nang kele gisel iki ono-ono ya restu ibu hai. Mbak Dila ya Bu cantik. Mbak Dil sehat semangat Mbak Dil. Oke Umi ya Tina Kak Dila di Karanganyar. Oke baby ayas aku lagi weruh sampean boy Mbak Dila. Lah selama ini dirimu apakah tidak pernah melihat diriku Mas Dok? Mbak Kliwan teng pundi Mbak Dil? Tidak tahu ya. Betul babi ayas ya betul palar pajar ya jaledeng pocokane dipotong sisan pok turai kok tinggal kenangan kok dipotong priye ditong nganggo kalkulator sih kurang ya nggo kuwi urunan no. Cu cantik akhirnya warna sampean yo kemes listriknya merona 7 pri nomor piro Anel saya selalu oke okay. Suaranya khas betul sekali ya. Kae nop-nopi gisel iki awan hitam wis metu ya murni Mbak Dil aku ngrungokke siaran sampean nang radio karo live iki Mbak Dil. Wah alhamdulillah Mas Dok betul. Oke, restu ibu. Oke, Dila tidak menerima titipan salah. Kejam dikau, Dila. Halo, aku kelalenan, Oyan. Aku nih, yo, aku nih rata sampai ke aku duwe tanggungan. Sumur waktu itu, Mbak Kaji, mumpung apa udan ayo, apa ye? Murni naini pora marem kemerewee. Dobelar apa ham? Iki tak setel seru nemen Bu Kaji. Engko lagune mek ana suarane Pak Don joget kabeh karo ngenteni posongan. Oke. Dila nompone kiriman bakso mie ayam betul. Pinopi gisel. Nompone kiriman bakso mie ayam karo duren yo. Kemarin sinone Bu Kaji tapi ora bayaran MLS. Melaso, baby ayah saya semangat yo. Aduh, blueberry, hai, selamat siang semuanya. And hi, kemudian Queen ya, badai Siva CEO, Siva ya CEO, salah kutil yo, Mas ATT, ATT, gue frela juga.

bos nak kemas bos. Sak liane kemas suami enggak tahu. Anak buah Pak tuku Bio 7 ke bos. Ah. Iki sekaligus pengumuman-pengumuman ya. Berhubung ini tanggal nom, jadi tang posing dino iki Mario ning esuk Pak Urunan. Khusus besok hari Jumat ya, di gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2. Ya, besok ada promo nih ya, beli Bio 7 Vitosa Madu ada hadiah, Vitosa kecil selama persediaan hadiah masih ada. Ari Andika, oh terima kasih. Rasanya ngene-ngene bae deh yo. Ari Andika ya, terima kasih. Mbak Dila suaranya ngangani Pak Purwati Pak yo ya, terima kasih sepanjang itu ngangani dan dirimu terhibur yo, mudah-mudahan Dila dapat pahalanya yo. Adina ibuku sih ngerungoke sampean sih Mbak Dila yo, ngerungoke kon sing seru prut hadiahnya apa Mbak? Vitosa kecil ya, selama persediaan masih ada ya. Jadi besok, khusus besok hari Jumat tanggal 2 Oktober, khusus pembelian di gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pakajangan ya, beli Bio 7 Vitosa Madu dapat hadiah Vitosa kecil selama hadiahnya ada ya. Lisa sehat-sehat oke ya. Mak Ijon kerungu kae pingin frine ya, kontuku mana ya. Alfa Seno pocokan iki yuk aji Darno. Aku tembe warung Mbak Dila wet biyen nak krungu suara notok asalamu dhewe. Lah wong aku sudah muncul berhari-hari. Maksudnya setiap hari ya. Silakan jadi khusus pembelian besok pagi dari pagi sampai jam 11 saja ya. Jadi esok jam 6 tekan jam 11 saja itu ada hadiahnya ya. Nek hadiah ente ya pokoknya siapa cepat dia dapat biasa promo khusus berlaku di gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pakajangan Lor Jembatan Tol Pakajangan persis ya. Purwati request aku boleh enggak Mbak Dil pingin rung suaranya Mbak Dila nyanyi ge ya. Pak nyanyi ke apa kowe ayo Pak nyanyi ke Bidadari Surti apa Estes Jenaka. Estes Jenaka Mbak Dil bapakku senang rung ke radio oke tapi sekarang bapakku sudah meninggal ya. Ari Andika terima kasih untuk kopinya, terima kasih untuk es jeruknya, wah seger ya warna-warni. Kirimannya kayak ya yo. Terima kasih Ramadan Ahmad, Yuana Rika, halo. Only notch ya, pokoknya semuanya wes ya penting. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu, juga dengan hidup secara sehat ya. Jangan lupa juga ya untuk Anda yang suka madu, jangan beli madu yang biasa-biasa otok. Lah sekarang sudah ada Vitosa Madu pahit tok. Lah meskipun pahit tetap enak manis kok ya. Kayak sampean ngombe kopi, manis. Nah, Vitosa Madu ki koyo piye ki? Nyong ki tarang dodolan niat ya kok. Apa yang sih do Mbak Kaji dila suarane di MBA kok iso. Ora nyakui mak ame apa sih Mbak Kaji sego padha kok sampean. Ora mangan suket. Ana emang suket ora bisa ndonge, bisane mbek. Aduh, kaku mana ya? Silakan. Beli Vitosa Madu Pahit, komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasabumi. Ini selain bagus untuk daya tahan tubuh, untuk pengobatan, juga bagus untuk stamina dan vitalitas pria. Ngono, Abang Sidul ngekek toto. Bang, Abang Sidul, kene fansnya digoda.

selamat siang. Juga sahabat 25. Iya, ya, iya. Pokoknya Vito sama Adu udah tahu ya. Oh. Kemudian siapa dong nama mamaku Nur ya. Salam go Bu Ilmiah Badila. Oke. Cion 23 lo lo lo. Ini juga ya untuk Anda yang ada gangguan keluhan sakit di mata. Entah itu mata minus, miopi ya. Mata remeng-remeng, mata berair, ya keluhan gangguan di mata. Silakan Anda ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker ataupun Netra Care kapsul untuk kesehatan mata. Wah, terima kasih untuk hadiahnya. Begini Pak ya, penglimo. Wah, siapa ini? Sekti S. Sekti S. Nera ora buka aja jari, ra iso turu apa yo. Ra ora gendiane totok ya. Kusi, waalaikumsalam. Guinernya kok kerupuk gender. Gender apa gendar kusi? Doa yu, halo, selamat siang. Terus Amar Fatoni Tegal Rejo, assalamualaikum Mbak Dila, Mas Tarmo, Mbak Adia, ya, Tiara, Laila, Fahey, hey, Pogi, assalamualaikum, ungkapan hati. Oke, ya, kliwir di Mbojong, Mbak Adil, hawannya panas apa? Wetengku kok kruwes-kruwes mumet sirahku ya rada pilek watuk ngiklik wis mene bae Mbak Dila. Sing penting wis krungu suarane buka jidila moga wetengku adem. Eh Mbak salam go gawe kabeh ya. Kesuwun ya. Ungkapan hati ini ada punya Tasya, ada punya Heri Mahesa, minta yang mana? Mas Ari, halo. Kok urung kirim 085-6773. Oh sudah, oke. Mbak Dila, Gopal penyiar Radio Wonoperingku, pria kabarnya, aduh, saya ndak kenal, ndak tahu juga. Kok pria kabarnya, kok yonyong sahabat karipe. Orang paham ya, tidak pernah tahu ya. Lagian mungkin zaman dahulu kala itu ya, ada penyiar itu ya, saya masih lembut banget. Subahi beki ya, salam Mbak Dila, ukai. Tangkon ini suka yonyong frene gai. Meneke tehe, karis. Ungkapan hati Heri Mahesa aja begaji nek nanggone digoda namanya dudu Geri tapi Heri yo. Aduh, cum tangan-tangan hitam. Tangan-tangan hitam menjamah sutra. Mengapa si kecil yang tak berdosa? Ungkapan hati yo, ungkapan hati ngarang mana ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja yang masih betah setia konsen bersama Dila Dil Gastro penyiar pujian bangsa hari ini bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Nah di samping kemasannya ada tulisan GTT kecil ya. Oke, harus ada GTT-nya. Nek tidak ada GT-nya, tidak usah dibeli. Silakan beli langsung ke Rasika Pekalongan. Alamat Rasika Pekalongan itu sebelah kulon pom bensin Ketingan Kauman Wiradeso. Atau langsung ke rumahnya Dila, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan. Jadi antara-antaranya Kajangan itu kan ada jembatan tol. Ngalore itu 5 omah, ono kantor kelurahan, jejer itu gang. Masuk gang 15 meter saja, rumah pertama gerbang hitam. Itu ya, besok ada promo hadiah Vitosa kecil selama persediaan masih ada. Bar mangan laut kecil Pak Joget. Ah, Pak Joget Pak ngosek ngono. Dang, jane dang kowe metu gas iki kena ya dang, jane dang metu nomor siji lho ya. Ya pokoknya seperti itu ya. Anda bisa beli Bio 7 GTT Vitosa madu yang asli berkualitas ya. Juga Ainuker kapsul untuk kesehatan mata, Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Silakan Anda bisa bilang song ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau ke Radio Rasika Pekalongan atau ke apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan ya. Harus. Oke ya, di koma dulu nah, lagi ungkapan hati di Kemon. Yuk mari.

0: Sahabat Up Series, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Up Series.
1: Asmone Ibu Sintan.
2: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Sahabat Up Series, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Up Series.
3: Inspirasi Up Series. Sahabat Up Series, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program
6: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
7: Paringasmo Mbah Sinten.
8: Mbah Mat Ngalim.
7: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
8: Sriyombo.
7: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
8: 7 sekawan.
7: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan.
8: Nggih.
7: Ketingal pitung dosa 3,5.
8: Nggih.
7: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
8: Gerai niku tangan gawe gulu.
7: Nggih.
8: Kaki ini kaku-kaku, kebas nih.
7: Kebas kandel nih. Mati rasa.
8: Ini waduh, sepet mati.
7: Oh, mati.
8: Ini paling
7: pun, pun ngunjuk Vitosa.
8: Pun ngunjuk telah sak botol.
7: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjenengan.
8: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
7: Oh, ngaten sih.
8: Kali likur dinten bincang seloso.
7: Wah, dihitungnya tenan. Roh likur dino, guys. Jih, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anggini pun sing kaku-kaku, kandil kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah, Mbah Mat Ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madu Pahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
8: Insyaallah.
7: Sehat, saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat.
8: Nggih. Nenggani putu-putu nggih.
7: Amin Allahumma
8: amin.
7: Nggih. Munjuke ping 3 nggih Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
8: makan.
7: Sehat selalu nggih Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madu Pahit kasiate
8: sundul langit.
7: Sumprit.
3: Inspirasi Up Series. Sahabat Up Series, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
10: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
9: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya tidak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat. enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
10: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
9: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
10: Sudah boleh kembali.
9: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam...
6: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Paring asma sinten menika, Pak?
8: Kula Pak Jono.
7: Nggih, yuswanipun pinten?
8: 50 gangsa, Mas.
7: Saking pundi?
8: Saking Jawa Tengah Rembang.
7: Oh, Rembang.
8: Kaliori niku lho.
7: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit ya?
8: Nggih, sampun.
7: Gerain apa niku?
8: Plan iki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
7: Oh, geringgingan ngono.
8: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
7: Lha kok kata semutin?
8: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
7: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
8: Nggih.
7: Sedinten kaping pinten?
8: Niku terose sing sae ping 3.
7: Terus raosipun sakniki pripun?
8: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
7: Oh alhamdulillah.
8: Nggih, nggih.
7: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
8: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
7: Oh.
8: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
7: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
8: Kula to.
7: Nggih.
8: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
7: Lah napa mboten purun mikir?
8: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
7: Oh,
8: nggih.

0: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7 selalu. Jika Anda ingin sehat senantiasa, daya tahan tubuhnya kuat, silakan minum Bio 7. Beli yang ada GTT di kemasannya ini ya. Oke ya. Harus ada GTT di kemasannya, Bio 7 GTT ya. Ini fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, ya juga membuat awet muda dan berenergi. Kau ngombe Bio 7 dia ngombe, ya. Terus bagi yang suka madu, nah sekarang belinya Vitosa madu pahit saja. Yang asli beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila atau di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan. Ya. Kemudian juga untuk Anda yang sakit di mata, ada keluhan gangguan sakit di mata. Keluhan sakit di mata itu kan macam-macam ya, ada miopia, kemudian glukoma, mata rabun, terus mata geremeng-geremeng dan lain-lain. Nah, silakan Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum NetraCare Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Besok ada promo dari pagi jam 6 sampai jam 11 saja, berarti ya Vitosa kecil ya. Atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan, Alfa Seno Mendung Sahdu ya yuk kaji. Oke ya. Terima kasih untuk yang sudah polo-polo diriku. Roti kukus juga Wong Alim, hai selamat siang. Jadi apotek-apotek yang Dila rekomendasikan itu yang mana? Di Kesesi ya, itu apotek Retno Husada depan Pasar Kesesi. Di Kajen itu di apotek Adi Farma depan Pasar Kajen, sama di apotek Saras depan Masjid Kuzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di apotek Sumber Waras Mburi Pasar Karanganyar. Di sana sudah ada Vitosa madu pahit asli ya, di apotek Sumber Waras ya. Di situ juga Bio 7-nya GTT. Di Wonopringgo itu di apotek kita, apotek Habibi di Jalan Raya Wonopringgo, juga di apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Kedunguni itu Anda bisa beli di apotek Tegar, apotek Tepat, sama di apotek Manggana. Di Pakis Putih itu di apotek Moro Sehat, di Cirebeng Kembang di apotek Mantap, di Karangdadap di apotek Avia. Kalau di Ndoro, Talun dan sekitarnya silakan beli di warung sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro. Ya, di sana Bio 7-nya asli, Vitosa madunya juga asli ya. Kalau di Bojong itu silakan ada di apotek Mitra Medika. Depan Pasar Bojong juga di apotek Medina Rahma. Prike Uli, waalaikumsalam Mbak Dila. Aku penggemar pendengar suara sampean lulu. Persimo Muhari. Uli, selamat siang, terima kasih ya. Tata, kemudian Atia Nada, Sri Bekti juga. Ya. Itu di Bojong ya. Kemudian di Seragi itu di apotek Manjur pas pertigaan pom bensin Seragi, juga di apotek Wonosari. Ya, kalau di Hulu Jami dan sekitarnya itu bisa dibeli di apotek Melati Farma dan apotek Tasik Sehat ya. Terus di Wiradesa, silakan bisa Anda beli di apotek Anindya Wiradesa, apotek Mulia Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Zaki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Benmari Mayangan, apotek Kampil ya, apotek Asmi dan apotek Restu Farma di Rowoyoso, juga di apotek Wardi Sehat ya. Kemudian di Buaran itu silakan ada di apotek Kota Batik ya, juga di apotek Simbang dan di apotek Gusma di Sapu Garut ya. Terus di apotek Rista Farma juga ada. Di Kota Pekalongan silakan di apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto, juga di apotek Medono dan di apotek Malaki ya. Alis pokoknya silakan Anda bisa kunjungi apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Pejuang rupiah Mbak Dila, guyu maneh ya, mungkua wani biru, wani biru. Aduh, sugeng enjing biak petarukan cuaca panas membarau urung pocoan kiyim biak adil. Ya lu ada awan hitam ya. Lanjut lagi dibaca lagi. Mbak Uni Pespa Mbojong hadir kemis panas tapi hati tetap adem tentrem. Isik ngenteni pocokan mbak, nggo sore kondangan, gontonggo, ngesok Jumat, arep liren disik pit-pitane mergo aku, rencana arep resik-resik kembang. Ah, asale pirang-pirang Jumat tak tinggali pit-pitan si mbak Dil. Dadi mending ora kopenan, suketnya ke, arep tak babati. Wes disik mbak Waduleho, arep njet maneh, nggo mbak Dil kesuwun muga sehat selalu. Ah, asale siap panas semongkom biak. Lah yoyo ah. Uli Mbak Dila kali salam batang lagi hujan nih poyo. Alhamdulillah kali salam sedian yo. Mbak Yuku main kali salam loh di perumahan kono. Sa jayan di kali gawe pakumbulan. Oke. Sedian angkali salam ya moga-moga merembet ke Pekalongan. Kamu hai minis kala Wulana Zizah. Baik, mojang semuanya. Lanjut lagi, oke Mbak Uni ya. Didola absen Mbak Kaji. Walaupun isi tugas negara pun tak sempet ki absen sih Mbak Kaji. Oke, dia terima kasih. Walaupun ngurungokne dikredit saben warung po. Apa ya deh, jebol sing dikredi dudu dikredit coye. Ah, jendri elang jege. Jebol sing dikredit dudu Marione jari dan otom Mbak Kaji. Ngurungoknya radio pun bisa dikredit oh yo. Sejelamannya liwat ngon taruni sing isi beca. Iya. Kayak taruni walaupun duitnya agak pun becae cemungut Mbak Kaji. Apa ya? Tapi tak ada tau nginep nan damparan tang. Ngelonannya damparan. Ngelonannya damparan pun isi neone yo. Isi agak sama aku lagas Mbak Kaji. Deh. Tonggoku diterderken Pak PD iki wae tengen gase siji tengah siji wae telu diterderke sing Pak tuku gas kok iki bonceng kan numpak PD ana numpak montor kopo lah kliwat adon ana Pak PD kan ora ah le apa sadir le kaji oke tukang jamu po mendunia sampeyan yuk kaji. Walaupun kalenan pok-pokan horas juga sih. Saat tukang jamu pok mendunia. Alhamdulillah. Rezeki anak soleha. Ulu-ulu. Muhammad Farakasya. Ayo. Nyo mendunia ke jalan. Ayo. Hadir absen. Oke. Bang Limin. Halo bang. Oh. Sampai aja injen-injen tono, Amil juga selamat yang Mil Amil ya Bu Aminin, hai. Kemudian Ari Kumarudin, halo. Pejuang Rupiah hadir pekan baru Mbak Dila. Hai, pekan barunya yang mana ya? Di mananya ya? Komariah wis jarang dengerin Mbak Dila, soalnya orang duwe radio lagi sih. Kan bisa dengerin saya di Rasika Pekalongan juga lewat TikTok ya. Cahyo Rengas. Mamu Rengas suka dengerin hadir. Bang Limina terima kasih ya. Pejuang Rupiah Pekalongan Pu. Keplak bae. Terima kasih Bang Limin. Dekat bandara Mbak Dila. Bandara apa Pejuang Rupiah? Waalaikumsalam, Pak Kasbuti hadir, oke. Dekat bandara, cari. Aduh, nyu-nyu. Abah, Serawayosa, nanas, lekaji, nanas, pohon, nyawang sampai nademo, yo. Jelas, itu sudah terbaca, yo. Aduh, besar ipin-upin. Nang kerajaan bambu, layo, bocah saiki, umur 5 tahun, wis do tempel. Mobil, sepur, motor, ceprot, motor ceprot ya, lah yo, ngono sih, ya. Juga aji, iki aku wes persiapan nukoni sawat gae gojo nek musim mudian lah, kowe yo, yo sewengi customer dia 10, ngasih sawat barengan karo mama cinta iki priye kowe? Karang wingi kan aku grumungan karo bangsa wong-wong pecinta Dara Kolong. Jare wong-wong kuwi, iki la iki pas Mas Ipin sampeyan teko tak jawab, ana apa ki pernah? Jare wong-wong iki Mas Ipin, iki kan wong sing do nang kene Pak Domelu lomba Dara Kolong. Mas Ipin precarane dorone mabure mek kesit nibone mek nyungsep mek juara. Oh, dorone tibone nyungsep sing juara. Melaske dorone. Nek montor mabur kan tak tibu mek seimbang. Iki doro mek juara tibone nyungsep juara. Ah, kono be pa. Doro-doro sing tibone nyungsep anak-anak kaya. Terus aku kon doa, gampang Mas Bos. Sampean sak durunge Dara diculke, dorone nggon kaene diborae minyak ora urut bae. Ah, karo nggon keleke napa mengko mesti dorone mabure top. Jare wong, "Iya, kuwi ide beres Mas Ipin." Mengko tak kondo karo bola kanca mek tuku minyak ora urut. Wong ora urut ta tiga kowe, ya. Bang Ipin guyung-guyung ya, pocongan belum-belum ya. Mbak Dila dengan pengikut 2682 apa ya? Aku ndelok iya nyongoran delok malah aku ndelok priye. Muhammad Farqai Saramiyaton. Oh, nah aku saripin sempok ya. Jokondo-kondo nang Blok M Bu, Kakang Prabu. Wis metu sih jare nang wit mau awal Bu. Cuaca mendoan Bu Prabu, kidul malah wis udan kok iki Bu, kae Bu, kidul wis udan jare Bu. Penyiare mbiyen cekelane kartu pos taun 90-an saiki ngadepe ngetop karo tok-tok ya kesae ta ya. Ya iklan apa awet nom jebule ya anake wis 5 apa. Apa ya anakku 5 jek. Ya sekarangmu. Hamimi aja le Mbak ya. Kaya wek Pak Kaji, ta dorone juara, omae wetane bekaji dila, bakal lo badoro, akal leku. Kaya leku nyong undangnya, elek sepupuan karo bapakku Karis. Madina, terima kasih, Mat. Siapa lagi nih? Umi Nurul di Ulja, ukai-ukai Madina, aku suka ketawanya. Ngomong dewe, ngelucu dewe, ngakak dewe. Pancen, ya yeah. Kebul-kebul ngancani de gawe konco, yo priye ke Mbak Dilga, Dila di Castro, yo Yusuf Mukti. Oke. Mau sing lagu orang ngelamun sapa nyongklalen malah. Aduh, kaku-kaku. Ah. Salam dari Randu Mungtiwaran Bojong Mbak Hairul Mubit. Oke, ya tak kapan dise. Mau nose pangantani lagu kandas karo merenung. Bunda Andira. Aduh. Direnungi bunda hidupmu, jangan asal hidup ya. Oke, tak setel ke Evita malah kandas. Jangan lupa ya. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya, oke, di sampingnya ya. Beli juga fitosamadu pahit buat Anda yang suka madu. Ganti tukunnya fitosamadu saja. Sing Pak Iklan, ya silakan ketemu Dila besok di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan, Gang 3 nomor 2. Mlebu gang rumah pertama gerbang hitam ya. Terus mungkin seorang hadiah promo tapi cuma dari pagi sampai jam 11 saja ya. Terus buat yang sakit di mata silakan ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker atau Netracare kapsul untuk kesehatan.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
4: Paring asma sinten?
5: Bang Edo.
4: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
5: Saking lasem.
4: Lasem. Yuswanipun sakmenika pinten, Ji?
5: 43.
4: 43 tahun. Jeneng keto enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
5: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
4: Ini berapa tahun menika, Ji?
5: Hampir 2 tahun ya.
4: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
5: Ya sesak. Napas sesak.
4: Makane sesak
5: iya. Terus aktivitas enggak bisa, pokoknya enggak bisa semua tuh.
4: Nggih.
5: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa sekarang enak.
4: Oh, ngaten munjuk sinten kaping pinten?
5: 3 kali.
4: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
5: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
4: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
5: Enggak ada, enggak ada.
4: Hanya Vitosa.
5: Hanya Vitosa aja.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Amin, amin, amin.
4: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
5: Oh iya gitu.
4: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
5: Iya, itu betul sekali.
4: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
5: Alhamdulillah ada.
4: Hubungan suami istri semakin
5: ya greng.
4: Alhamdulillah.

0: ramu. Ayo tetap goyang bos.
1: Di goyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dan Dr. Sika didukung Bio 7 jamu tetes herbala modern. Ya, baca lagi. Tema ilah hadir buka haji. Nek waro Ustadz Kerandon kok iso mesra kai buka haji kok ya sampean karo mas-masan kai. Ah, magio penginan buka haji aja yang keng ramah. Oh, iki editan. No. Iki kreditan deh. Melaso. Lek abas hadir Mbak Kaji, iki hawane adem tapi sumuk sih Mbak Kaji, yo. Nah gini adem mo im, dema el ora tumon isi kurugan air keras po. Jumbul deh, ah gimana jumbul pengake o, oh. Ngarang mana kowe ya. Chandra Randu Mukti Waren, siang mendung Mbak Dil. Mbak Dila perumahannya nang ngendi-ngendi ora yo, ono kabeh kali salak karanganyar di el. Panjen por, tutul jamu po aman dunia. Ndra, panjen kupingmu perlu disuntik kan, Ndra kupingmu ki ora kerukunane pol ge, kowe panjen menunjukkan bahwa kupingmu koyo be Charles mending padha. Kan dari nang kari salak ki perumane nggone Mbak Yu ku Ndra kupingmu dijembreng sing ampun Ndra. Ana tawone conjer kupingmu krungune angel. Aduh. Ya lagu tapi Mbak Dil, wani biru, mama gyo. Jare ustate jodoh kepekso Mbak Kaji, priye maksudnya nyora warga, mama gyo, ya. Asa, halo, ya lagu tabah, astar ge, oh wani biru, akan cendek itu lenje asar Mbak Dil. Kandani ya, hari ini adzan asar itu jatuh di jam 2:43. Sekarang masih 41, masih 2 menit lagi. Ya Kang Jas. Iva dikedunguni melu absen Mbak Dil, nggo tombong ngantuk. Wis asar kok ngantuk kowe ya. NM shop iki Mbak Dil gasro pok ya WKWK. Yo WKWK juga. Bu Ibu Ulan, waalaikumsalam ya. Kemudian Iis Anissa, selamat siang. Rekannya pertanyaannya seperti itu ya. Jadi paling penting jaga kesehatan secara baik dengan banyak makan buah sekarang ini. Pindang tetol enak kayak Mbak, sing seneng enak, sing ora seneng biasa-biasa aja ya. Perbanyak makan buah. Sekarang semangka sekilo 6.000 murah ya. Melon bahkan cak keluntung 10.000 ya. Hitungannya ini lagi murah, beli aja itu ya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kalau semuanya sudah tercapai, kalau duitnya lebih silakan beli Bio 7 saja. Ini untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit, juga untuk daya tahan tubuh ya. Khusus besok di gerai Bio 7 Dila itu ada hadiahnya. Kalau beli Bio 7 sama Vitosa, ada hadiah Vitosa kecil selama persediaan masih ada. Promo berlaku dari pagi sampai jam 11 siang saja. Mamak yo, kupingnya rambut empeng kaya kupingnya Charmidi Mbak Haji. Oh yo. Iya mau, aduh. Bian sering dolan angkana Mbak Adil, pingin orang Mbak Adil otak WKW, kamu masya Adil siang buka haji dari Ndoro, yuk is. Kaya wacar miti bener mama gyo, ya. Aduh, kaku. Ella dan Iwan absen, yo ya. Ngondisi ke, jam 4.3 ke, yo adan disi ayo.
2: Saatnya sholat asar.
4: Allah.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekarang, RT 10 ya, Desa Bendoroku.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan guru dari sukunya
1: gendeng. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
2: Mirang radio.
1: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
2: Sekitar 10 botol.
1: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan, gitu. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sekuenak.

0: G7 ya, alhamdulillah ada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah, alhamdulillah.
1: Sebelumnya Rin nampak sulit?
0: Sulit, sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum G7 nampak itu kesulitan. Saat menikah kondisi kecok. Ngatakan mampu cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa, nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
2: Selamat pagi, Ibu.
3: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
2: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
3: Iya.
2: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
3: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
2: Oh.
3: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
2: Iya,
3: udah
2: ya,
3: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
4: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
5: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat, antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
6: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
5: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
7: Digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemuda asal Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, Khoirul Anwar mengalami luka serius setelah diserang pengendara motor dengan senjata tajam di depan gerbang UKSW Salatiga. Khoirul saat ditemui Rasika mengaku kejadian bermula saat berpapasan dengan pengendara motor di Jalan Diponegoro. Keduanya hampir bersenggolan karena motor diduga berada di tengah jalan dan hendak berbelok mendadak. Khoirul kemudian berhenti untuk meminta maaf dan menyelesaikan kesalahpahaman. Namun pengendara tersebut justru menyerangnya dari belakang.
2: Di pertigaan Kemiri itu saya lihat motor yang dia itu dari arah Jedes, Thomas. Dari arah Jedes menuju ke arah kota. Terus saya mengikuti agak di belakang itu dari arah Semarang menuju ke arah kota. Nah, dia kan ambilnya di tengah-tengah. Saya jalannya kosong, inisiatif saya itu mau nyalip dari kanan. Tiba-tiba itu dia itu enggak tahu mau belok, Mas, kayak mau belok. Lah, saya sama dia itu ambil papasan gini. Kaget, Mas, saya kaget, dianya juga kaget. Saya ambil kanan, ngerem dadak. Dianya juga berhenti. Lah, saya habis dari mesenggolan, saya maju lagi 5 meter, menepi, niatnya mau minta maaf karena terjadi insiden seperti itu, Thomas, mau meluruskan. Nah, tapi dari sananya itu langsung ngikutin saya dari belakang, yang belakang itu tiba-tiba ngayunkan sambil turun dari motor, itu ngayunkan golok di ini, kena helm itu 2 kali pertama. Yang ketiga kali makanya saya tangis pakai tangan ini, Mas.
1: Akibat serangan tersebut, Khoirul mengalami luka pada tangan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, dan kasus ini kini dalam penanganan polisi untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Kebakaran melanda pemukiman di Dusun Selelu, Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, Rabu siang. Api yang berasal dari kawasan hutan merembet ke permukiman dan membakar rumah serta kandang sapi. Pemilik ternak Jasmudi berusaha menyelamatkan 4 ekor sapinya. 2 sapi berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya tidak tertolong. Jasmudi juga mengalami luka bakar ringan saat berusaha menyelamatkan ternaknya. Komandan Regu Pos Damkar Ungaran Nanang Priawan mengatakan api juga merusak 1 rumah warga sekitar 50%.
3: Kalau peristiwanya awal mula kan terjadi api itu dari bawah di area hutan milik warga. Kemudian merembet menaik, api semakin besar mengarah

0: masih dalam penyelidikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Klasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima EDW, lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Apel besar pengukuhan pengurus Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBEDNAS Jawa Tengah di Stadion Pandaranan Wujil Kabupaten Semarang berlangsung meriah. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda membuat peserta antusias berebut bersalaman dan berfoto bersama. Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi mendorong peningkatan kesejahteraan anggota LINMAS dengan memperluas kesempatan kerja. Dedi mengusulkan anggota LINMAS dapat direkrut sebagai tenaga keamanan atau security di perusahaan yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurutnya, anggota LINMAS perlu memiliki pekerjaan tambahan sehingga tidak hanya mengandalkan insentif.
3: Saya waktu itu merintis agar kesejahteraan LINMAS itu meningkat. Saya ingat betul di Purwakarta dulu, LINMAS asalnya nol. Kemudian dapat honor Rp150.000, saya jadi bupati, ditaikin jadi sampai saya terakhir itu saya selesai Rp500.000. Bahkan saya waktu itu membuat yang disebut dengan LINMAS K3, yaitu mereka menjadi petugas kebersihan dengan gaji 1,5 juta zaman itu. Ketika jadi Gubernur Jawa Barat hari ini, saya pun banyak mengangkat tenaga LINMAS menjadi tenaga kebersihan jalan provinsi sekarang. Ya, upahnya sih 4,2 kalau sekarang ya. Nah, LINMAS itu kan harus double ya, karena kalau dia mengandalkan LINMAS aja kan nggak ada penghasilannya. Untuk itu rekrutmen dia jadi tenaga kebersihan.
2: Sementara itu Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Reda Mantovani, mengatakan apel diikuti lebih dari 7.000 anggota dan menjadi momentum memperkuat persatuan LINMAS. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan Pemkab Semarang telah memberikan insentif Rp500.000 per tahun serta BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Satlinmas. Menurut Ngesti, iuran dan insentif tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Semarang sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan anggota LINMAS. Produksi perikanan Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai hampir 978 ribu ton. Namun tingginya produksi belum sebanding dengan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi ikan. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, produksi tersebut terdiri dari 430 ribu perikanan tangkap dan 530 ribu ton perikanan budidaya. Sementara rata-rata konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah baru sekitar 26 hingga 29 kilo per tahun. Pemprov Jawa Tengah kini mendorong gerakan memasyarakatkan makan ikan melalui sosialisasi Perpres nomor 74 tahun 2026. Pemerintah berharap konsumsi ikan meningkat sehingga produk perikanan lokal terserap sekaligus meningkatkan gizi masyarakat dan kesejahteraan nelayan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products, food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Tima idewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti po?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 di Jawa Tengah berlangsung 5 hingga 6 bulan. Musim hujan diperkirakan dimulai November 2026 dengan puncak hujan terjadi pada Januari, Februari, dan Maret. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Zauyik Nana Ruslana, mengatakan awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran dari kondisi normal. Kondisi ini dipengaruhi kemarau yang lebih panjang serta fenomena El Nino kuat. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi banjir, longsor, dan puting beliung, terutama saat masa peralihan musim mulai pertengahan Oktober. Kekeringan di Jawa Tengah semakin meluas. Hingga akhir September, bantuan air bersih yang disalurkan telah mencapai 75 juta liter. BPBD Jawa Tengah mencatat kekeringan melanda 33 kabupaten kota, 255 kecamatan, dan 784 desa, serta telah menjangkau lebih dari 2,3 juta jiwa. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan saat ini cadangan air bersih di kabupaten kota tersisa 32 juta liter dari total 69 juta liter. BPBD Jawa Tengah juga menyiapkan dana tak terduga sebagai antisipasi jika cadangan anggaran daerah dan bantuan CSR mulai menipis. Daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dapat mengajukan permohonan kepada Pemprov Jawa Tengah untuk mendapatkan dukungan armada dan pembiayaan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Tima EDW, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti po?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya. Pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kelana Kota Rasika.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi Kaorasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini ya, yang di sekitaran Terban ini sudah mulai lancar ya. Pak Bowo Artanto tadi lewat jalur alternatif sudah sampai mana ini Pak Bowo? Tapi untuk jalur Terban sudah mulai lancar, sudah tidak ada ketersendatan lagi, evakuasi sudah selesai. Yang sudah gabung ada Bu Lili, Bu Lili atau Pak Lili ini?
1: Selamat sore, Pak Lili. Rasika. Dilaporkan di jalan tol Tegal arah ke Semarang, tepatnya di KM 303, ada truk terbakar.
0: 303, oke. Okay.
1: Sudah ada petugas, tapi belum ada proses pemadaman.
0: Okay,
1: hati-hati teman-teman yang melintas di jalur Pemalang-Semarang KM 303. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Ruas tol Pemalang ya di KM 303. Ini ada laka, ada mobil yang terbakar ya. Oke, okay, terima kasih infonya Pak Lili. Lanjut lagi yang sudah gabung kawan di 1038. Nah ini mengupdatekan jalur Pemalang Semarang di KM 303 ya. Ini ada truk yang terbakar, ada truk kendaraan terbakar. Tapi sudah ada petugas ya, karena sudah dipasang rubber cone itu ya.
2: Belum ada tanda-tanda pemadam.
0: Truknya gede banget ya. Oke, okay. Terima kasih untuk saat ini yang melintas harap hati-hati ya. Tapi sudah ada petugas tol dan sudah ada rubber cone-nya. Terima kasih infonya Pak Asis Noverdi.
3: Selamat sore Mbak Greta dan Kewarasuka semuanya. Mbak Gri, minta info update Lalin dong untuk perjalanan saya mau ke Kota Semarang ya. Tepatnya mau ke Sriwijaya sama Lamper Mbak Greta. Apakah konven lancar sama tolnya lancar Mbak Gri? Ditunggu infonya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Untuk jalur ini menuju lewat Sriwijaya ya. Lewat tol menuju ke arah Sriwijaya lewat tol lancar. Via konven juga masih aman. Tidak ada ketersendatan. Ini Pak Asis Noverdi menuju ke arah perjalanan ke arah ke Semarang, tapi di daerah Sriwijaya sama ke arah Lamper. Kalau lewat konven lancar, lewat tol juga lancar, tidak ada ketersendatan. Mau keluar Gayam Sari boleh, aman jalurnya. Ibu Nini Herwati,
4: kembali panitia untuk memberikan konfirmasi dan deskripsi untuk venue Kopdar. Kemarin kita pas ketemuan pertama di venue itu siang-siang beduk ngentang-ngentang panas hot potato-potato, tapi alhamdulillah lokasinya di pinggir sawah. Terus depannya itu juga sama di venue juga ada kolam renang Bapak. Jadi apalagi nanti ketemu Mbak Greta, wah adem Mbak, seles gitu. Pertimbangannya untuk kawan Rasika yang jauh, barangkali kalau ke pagian atau ke sorean itu kan untuk perjalanannya ya, jadi udah tengah-tengah aja. Dan alhamdulillah insya Allah tempatnya representatif begitu. Semoga yang datang banyak ya, kita silaturahmi, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, nanti bisa barangkali ada deal-deal begitu atau bagaimana. Sulan meneh ya Allah.
0: Oke, terima kasih Bu Nini. Nah, sudah dijelaskan oleh panitianya. Ini Bu Nini, ini panitianya selain sebagai bendahara juga humas, juga seksi perlengkapan, juga wes pokoknya kabeh ngerantasi gitu ya Bu Nini ya. Pokoknya di handle semua sama Bu Nini. Nek basa Jawa apa sih ngerantasi ya Bu Nini ya, bener ya. Pak Hari,
5: Mbak Greta dan kawan Rasika iya. Semua kembali menginfokan dari Gendok ada kepadatan, ternyata juga ada truk trouble Mbak sebelah kanan yang ke arah Kota Demak, tepatnya di depan pabrik Bongpeng ya, sebelum ke Pro mau masuk ke Demak. Begitu Mbak, info barusan yang saya lewati.
0: Oke, terima kasih Pak Hari.
5: Mbak Gripta, untuk sayung di depan Politron sampai bawah tol atau sayung di area Usiaton, kedua arah terpantau lancar Mbak.
0: Oke, siap.
5: Cuma kepadatan tadi itu ya Mbak, yang di depan Popeng ada terkobrol untuk pukul 16.55.
0: Oke, terima kasih Pak Hari untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Sinyo.
6: Selamat sore Mbak Gre. Ini aku di Bates ini ya. Ini ada antrian ini Mbak Gre. Ini antrian perbaikan biasanya.
0: Oke, terima kasih Pak Ofis.
6: Sebelumnya lalu lintasnya masih ramai lancar ya Mbak Gre, dari arah Demak ke Semarang Mbak Gre. Terima kasih. Ya.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sinyo. Lanjut lagi Pak Surya Dharma, izin bertanya untuk kondisi jalan Karyadi ke alun-alun Kaliwungu. Dari Karyadi menuju ke alun-alun Kaliwungu mau lewat mana ini? Kalau lewat jalur Jenderal Sudirman ini lancar, tidak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit nanti di TL Krapyak seperti biasa. Terus kalau dari Karyadi mau lewat Kaligarang itu juga aman, biasa antrian di lampu merah saja. Lepas itu menuju ke arah Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau masuk tol, untuk masuk tol ini nanti, oh iya, di KM424 ya, ini sepertinya ada laka tol Jatingaleh arah ke Krapyak, betulkah Kawan Rasika? Boleh nanti menambahkan update-nya ya. Lanjut lagi, Pak Nugi, ini menginfokan untuk Kayen kena macet lagi karena ada pengecoran di depan pasar Brayungan Mejobo. Ini ada antrian ya karena ada pengecoran. Terima kasih Pak Nugi. Pak Bagus Aditya.
7: Mbak Kri, perjalanan dari Tembalang ke stasiun Poncol padat. Janjone iki aku mungkin rotok ngantuk Mbak. Rotok gelit ngantuk Mbak ya. Begitu dengar suaranya Pak Bowo Hartanto bilang motong banyak Mbak jenggirat Mbak. Aku Mbak langsung melek Mbak. Ini bener lagi Pak Bowo Hartanto Mbak. Motong banyak, saya sampai terheran-heran, bener Pak mau motong banyak. Pak Bowo Hartanto acara apa Pak? Acara apa ini macam motong banyak? Ini tuh benok-benok belum ada suaranya. Bu, Bu, Pak Bowo Hartanto mau ada acara.
0: Pak Bagus Aditya, terima kasih sudah bergabung. Dan Bu Nini, dari tadi sudah ada suara ya, Pak Bagus Aditya ya. Pak Unggul Suroso.
8: Berita Putri, selamat sore semua kawan Rasika. Mbak Gre, mohon info dong. Saya dari Gunung Pati, seperti biasa, merencanakan cangkiran-cangkiran Pasar Aceh, Pasar Aceh, Pasar Mijen, Pasar Mijen. Diterima Palir, Palir diterima Pasar Mangkang menuju ke Terminal Mangkang menuju ke Kaliwungu Kota.
0: Oke, siap.
8: Gimana Mbak Gre infonya? Kebetulan saya baru keluar dari arena Cangkul sehingga belum dapat info apapun tentang jalan. Terima kasih.
0: Oke, Pak Unggul, Pak Unggul Suroso, tapi saya nggak nyanyi lo ya. Nggak nyanyi Cangkul, Cangkul, Cangkul yang dalam gitu, enggak. Untuk jalurnya Gunung Pati menuju ke arah Mijen ini lancar. Pasar Mijen juga lancar, tidak ada ketersendatan, terus menuju ke arah Palir. Ke arah Palir ini juga masih aman, Palir ke arah Mangkang, Mangkang Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Afif Effendi ini menginfokan ada laka ya di KM424 arah ke Krapyak. Nah, ini dia yang menyebabkan antrian ini kawan Rasika. Ada laka di KM424, ada satu, dua, ada dua mobil yang terlibat laka ya kawan Rasika. Tiga berarti ya Pak ya. Mobil pribadi dua, terus ada ini mobil box ini ya Pak ya. Oke, terima kasih infonya. Di KM424 arah ke Krapyak ya, Kawarasika. Ini ada laka, ada 3 mobil yang berhenti. Semua sudah di lajur kiri, ini menyebabkan antrean. Ya, antreannya masih pendek saja. Terima kasih Pak Afif untuk update-nya. Pak Christian Raharjo.
9: Selamat sore Kawarasika, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. 17.06 luncur dari Kota Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk sementara melintas di kawasan Pecangan, Gotri, Welahan, ramai lancar. Saat ini sudah sampai di checkpoint Trengguli untuk TL Trengguli, ramai lancar.
0: Oke.
9: Baik, saat ini sudah melintas di Lingkar Demak, sudah pas dari Lingkar Demak, saat ini menuju ke arah Glory. Sementara masih ramai lancar, los.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Ini sudah sampai di Gloria. Ini masih los dan lurus aja nanti di Sayung. Ini juga lancar, hanya melambat sedikit nanti di TL apa namanya? TL Genuk, Pak Christian Raharjo. Pak Alexti sama menginfokan ini laka yang di ruas tol Jatingaleh ya, di KM424 ini.
10: Laporkan ada ketersendatan di ruas tol arah Krapyak ya, sebelah res area itu. Sepertinya ada laka lantas di depan. Itu ada Grabmack yang...
0: Nah ini.
10: Kalau lantas di tempat berdiri.
0: Siap-siap. Tapi belum ada petugas ini ya.
10: Sudah mulai, mungkin barusan ini kejadiannya. Barusan ya kejadiannya. Sepertinya tergelincir sampai menabrak bagian depan. Ini ada bapak-bapaknya.
0: Rombongan kayaknya itu. Aduh.
10: Dan dievakuasi. Ditabrak.
0: Ditabrak, tabrak belakang ini.
10: Oh, ada Pajero ini yang terlibat.
0: Yang putih itu, Pak.
10: Oh, Pajeronya sampai lumayan parah ini depannya. Oh, ditabrak Pajero ini, guys.
0: Oke. Terima kasih untuk infonya. Ini kayaknya tabrak belakang ini ya, Pak Alexi ya.
11: Ya, selamat sore Mbak Kri, info laka ya. Video terlampir. Itu sepertinya kronologinya Pajero menabrak Grand Max. Lalu Grand Max-nya nabrak hingga terpelanting ke kiri. Lalu kena pembatas jalan. Itu di setelah rest area arah Mangkang. Kilometer berapa saya kurang tahu tadi. Tetap hati-hati di jalan kawan-kawan, hormati sesama pengguna jalan, dan kebut-kebutan itu agak ngeri ya efeknya kalau sampai merugikan orang lain. Semoga kita semua dijauhkan dari kejadian-kejadian tersebut, tetap berhati-hati di jalan. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Alexti untuk infonya. Ini laka yang di KM424 ya, Kawarasika. Jadi harap sabar Kawarasika karena sudah terlihat ada antrian. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Afif, juga Pak Alexti, ini belum ada petugas ya di KM424 setelah rest area. Terima kasih infonya. Pak Bo Artanto.
12: Saya belok ke kantor di Terban dulu Mbak Greta tadi dari Pati. Jadi ini baru OTW lagi. Ini sudah jalan lagi dekat jalan Retek Waru itu loh Mbak. Tapi ya masih jalan, jalan terus sih, tapi ya pelan-pelan karena masih padat Mbak Greta. Bagus Aditya, betul memang mau ada acara, datang ya tanggal 1 November Pak acaranya. Kopdar Kawan Rasika. Padat sampai TL Jekulo Mbak Greta. Ini sesudah TL Jekulo agak slow.
0: Siap, terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Kawan di 6889, ini pas lewat tol dari Jatingaleh ke arah Krapyak ada laka setelah rest area, betul. Ini mobil pribadi ya. Terima kasih infonya Pak Wais.
13: Sore Rasika, sore Mbak Greta. Mbak Greta,
0: iya,
13: mohon info Lalin dari Weleri ke Semarang, masuk kota Semarang nanti via tol Krapyak nanti masuk, nanti keluar turun Sigar Pencah. Mohon infonya Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini Pak Wais, ini perjalanan menuju ke arah dari arah Weleri ya, dari arah Weleri menuju ke arah Semarang, tapi masuk kota Semarang, terus nanti ke arah Sigar Bencah ya, ke arah Sigar Bencah, masuk tol Krapyak, keluar Tembalang, terus nanti keluar Sigar Bencah, keluar Tembalang ke arah Sigar Bencah. Untuk saat ini jalurnya lancar Pak Wais, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Supriyadi.
14: Mbak Greta,
0: ya.
14: Mas Yuli,
0: ya.
14: Aku perjalanan dari Pati mau ke Semarang, jam 5.07, ngeremet mulai tuku perbatasan Pati Kudus sampai iki Gondoarum, bes tak tinggal ngisi bensin barang, bes mah tekan pura kok ngeremet yo nopo urung ngerti Mas iki. Ada apa di depan belum tahu. Terima kasih.
0: Oke, itu di depan tadi ada laka ya Pak Supriyadi, tapi sudah selesai untuk proses evakuasinya. Ini tinggal menunggu jalurnya lancar, gitu Pak Supriyadi.
14: Ini masih gremet Mbak Greta, belum lancar. Ini jam 5 lebih 13, ini masih gremet. Mungkin ya baru proses pekerjaan nih, katanya sudah selesai, mungkin baru proses pencairan lalu lintas, tapi ini sampai jam 5.14 masih seperti ini kondisinya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Supriyadi. Ibu Nini,
15: soalnya aku jarikan ulo Mbak Gre, banyak bisanya.
0: Kata siapa? Oke, Pak Kusmanto.
16: Selamat sore Mbak Gre, selamat sore pendengar Rasika semuanya. Izin melaporkan telah terjadi kecelakaan di tol Jatingaleh arah Krapyak. Tepatnya di pintu keluar rest area. Rest area Krapyak itu ya. Jadi ada mobil Grand Max kelihatannya. Terjadi kecelakaan, jadi lalu lintas arah Jatingaleh ke Krapyak sedikit tersendat Mbak Gri. Maaf belum sempat video karena saya ambil jalur kiri waktu dari Krapyak ke arah Jatingaleh. Gitu Mbak Gri informasinya. Terima kasih.
0: Oke.
16: Okay. Informasi juga Mbak Gri dan pendengar rahasia, dari pintu masuk tol Krapyak menuju exit tol Jatingaleh itu ada perbaikan jalan di lajur sebelah kanan setelah exit tol Krapyak. Jadi untuk pendengar rahasia yang melewati tol Krapyak menuju ke Jatingaleh itu lebih berhati-hati karena ada perbaikan jalan di jalur kanan setelah pintu masuk tol Krapyak. Itu Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Kusmanto. Betul sekali, di tol di KM424 setelah rest area itu ada laka melibatkan dua kendaraan dan ini terlihat ada antrean gitu. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk terus berbagi informasi dan Greta Putri menemani Kawarasika sampai jam 8 malam nanti.
17: Rasika FM.
18: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
19: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
18: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
19: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
18: Tapi aman pora Kang?
19: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
20: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
21: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
22: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
23: Baik guru.
22: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
23: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
22: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
23: Aduh guru,
22: kamu kenapa?
23: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
24: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
25: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
26: Kok timai dhewe lare wangi rendi Mbak?
27: Mbak Siti pok.
26: Iya Mbak Siti.
27: Mbak Siti ne loro.
26: Lah loro apa sih?
27: Loro tumor Mbak.
26: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insyaallah mari.
28: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
29: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
28: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
21: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
30: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
1: Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
6: Baik, saat ini bisa langsung belok kanan di bawah jembatan tol Kaligawe. Untuk arah ke Kalibanteng dari Kaligawe ramai lancar. Sedangkan di U-turn Gubro sedikit agak tersendat karena berhenti. Jadi yang mau putar balik dari... yang dari arah Kaligawe, arah Kalibanteng mau putar balik itu tersendat. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Dan kawan Rasika yang melintas di Trengguli ya, ini sudah ada info kalau Trengguli itu TL-nya padam. Lanjut Pak Diki Harmanto.
7: Halo, halo, selamat sore Pak Gri. Melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kota Kudus pukul 17.45 sudah sampai Walter Monginsidi. Lalin saya, jalur saya apakah aman? Mudah-mudahan aman ya. Oh iya, ini infonya kayaknya wis ana panitia kopdar ya.
0: Sudah.
7: Kira-kira tanggal berapa ya, Mbak okay. Gri? Siapa tahu jadwalnya cocok, saya tak ikut melipir.
0: Oke, gitu. Harus ikut.
7: Terima kasih.
0: Harus ikut melipir loh Pak Diki. Tanggal 1 November ya Pak Diki, masih 1 bulan lagi. Tanggal 1 November jam 10 sampai jam 1 siang itu lokasinya di Ungaran. Tepatnya di Warung Candi Singampon gitu. Jadi langsung meluncur ke Ungaran Pak Diki gitu. Oke, Pak Diki, terima kasih. Ini Pak Diki menginfokan ya. Pak Diki ini menginfokan apa ini Pak Diki tadi perjalanan ya. Tadi jam 17.45 baru sudah sampai Walter Monginsidi ya. Lalinya lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai Kudus juga aman, Pak Diki. Pak Dwi Wijatmoko, selamat sore.
8: Sore Mbak Kri. Sudah petang, Ding. Ini saya sudah di Kali

ke arah Karyadi, ke arah Elizabeth, kok bisa Karyadi? Bawen ke Ungaran, ke arah Elizabeth, untuk saat ini mau masuk tol lancar, tidak ada ketersendatan. Mau keluar Jatingaleh, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya gitu. Ya, aku memantau Kakung Pangkat Opora kalau ada kopdar. Oh, Kakung pasti berangkat gitu, Pak Adri. Dan nanti kita lanjut lagi ke Warasika, dan ini sudah mulai gelap, sudah mulai gelap. Tapi Greta Putri masih di sini untuk menemani kawan Rasika berbagi informasi lalu lintas. Dan saat ini yang masih tersendat panjang ini di tol Jatingaleh arah ke Krapyak. Sedang evakuasi laka yang terjadi di KM424 setelah res area. Kalau yang di Terban, ini yang di jalur Pati Kudus, sudah lancar, evakuasi juga sudah selesai.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana normalisasi sungai di kawasan makam pahlawan Karang Melati Demak mulai disosialisasikan. Normalisasi sepanjang sekitar 2 km ini akan menata 227 bangunan di sepanjang bantaran sungai. Pemkab Demak menegaskan tidak ada anggaran kompensasi untuk bangunan yang ditertibkan. Kepala Din Perkim Demak Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Din Dakop UKM untuk mencari solusi bagi pedagang yang terdampak. Sementara itu penertiban akan diawali dengan 3 kali surat peringatan dari Satpol PP. Pekerjaan ditargetkan selesai sebelum Desember 2026 agar normalisasi sungai tuntas sebelum musim hujan semakin intensif. DPRD Jawa Tengah mengingatkan kajian AMDAL pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Pantura tidak boleh sekedar formalitas. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sharif Abdillah menegaskan, kajian lingkungan harus objektif, sesuai aturan dan tidak dipengaruhi kepentingan proyek. Menurutnya kajian yang ketat diperlukan agar pembangunan tanggul laut tidak memunculkan dampak lingkungan baru di kawasan Pantura. DPRD Jawa Tengah tetap mendukung pembangunan Giant Sea Wall yang diharapkan melindungi pesisir dari banjir rob, erosi dan penurunan muka tanah. Sementara itu Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan awal dan penanaman mangrove di Surodadi, Sayung, Demak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
4: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa

Somed. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

ที่อันสลา

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

المستقيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.